Senindung dari barisan personality undangan berkali-berkali. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bobo Tak Kono baru saja menghiburkan pagi anda. 8.15 minit pagi sekarang ini. Zoo masih lagi menanti. Mana pemantun-pemantun yang nak berpantun dengan Zoo? Pembayangnya hari ini, tengok bola sampai pagi, sorakan bergema satu rumah. Kena tak dengan tema Piala Dunia kita? Baiklah, ini sedikit perkongsian lah ya. Perkembangan berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat terus mencuri tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemarahan membanggakan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati selepas menundukkan Ecuador sekaligus melangkah kepusingan 16 terbaik. Okey, baik untuk anda semua terus saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran RTM Klik, saluran Sukan Plus dan juga TV OK secara percuma sahaja. Satu bola, satu dunia. Jangan lupa untuk war-warkan ini juga kan. Bagi tahu lah yang mana tak tahu lagi kalau kat mana nak tengok perlawanan Piala Dunia. Dekat RTM Klik lah. Percuma je, tak bayar-bayar. Okey? Dah ada ke belum dalam telefon tu? Kalau belum, Mak turunlah sekarang. Yang penting, jomlah telefon. Kita berpantun pagi ni. 06-675-3166. 06-675-3177.
1: Masih belum sempurna.

0: akhirnya sempurna.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Negeri FM ya. Ingat sampai bila

0: Ya, persembahan Hazama dan juga Darmas dengan lagunya Cerita Seorang Perindu. Macam Zu rindukan pemantun kita ni. Ah, dah ada di talian. Dah lama tak dengar suara dia. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Zu?
0: Alhamdulillah sihat. Maknab sihat ke?
1: Syukur alhamdulillah.
0: Ya, dah sarapan ke pagi ni?
1: Dah makan ubat. Semua dah siap dah.
0: Alhamdulillah, terbaik Maknab. Okey Maknab. Hari ni pembayangnya tengok bola sampai pagi. Sorakan bergema satu rumah. Silakan.
1: Tengok bola sampai pagi, sorakan bergema satu rumah. Kalau kita bersatu hati supaya haman tidak rebah.
0: Ha, itu dia. Ada lagi ke pantun seterusnya?
1: Ada lagi.
0: Ya, silakan.
1: Goreng ikan sampai garing. Nak dimakan bersama butter. Yeah. Bola disipak masuk jaring, sorakan peminat bergema merata.
0: Ah, itu dia. Maknab tengok ke bola?
1: Ada masa tengok ya.
0: Kan kita tengok aja Maknab kalau kita ni yang menang kita sorak.
1: Sorak kan bila masuk gol tu kita sorak lah kan. Itu yang kita yang tahu.
0: Ya betul Maknab. Zu pun macam tu juga. Maknab ucapannya silakan Maknab.
1: Tak lagu boleh tak?
0: Boleh lagu apa tu?
1: Pengorbanan apa Dato' Seri Pahaini.
0: Pengorbanan? Okey boleh insyaAllah. Nanti kita cuba cari dulu ya.
1: Nak buat ucapan yang pertama pada Tuan Haji Kadir ke Senggi supaya dia akan sembuh. Dia pun tak sihat.
0: Alahai.
1: Itu Maknab pergi rumah dia. Tengok dia yang dia kaki dia sakit kan.
0: Ya,
1: alahai. Itu Maknab dah sihat, jangan banyak-banyak bergerak.
0: Ya, betul.
1: Dan pada isteri dia. Isteri dia pun itu Maknab kebetulan pergi rumah dia. Dia tengah buat catering masak nak apa ni. Nasi berani gaul rasa lah Maknab hari tu.
0: Dapatlah makan. Rezeki.
1: Nah, nasi berani dengan kambing kan.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak-banyak atas layanan dia kan suami isteri.
0: Ya.
1: Pada Kak Ram TTJ, apa khabar? Lama tak dengar berita. Pada kawan lama iaitu Ajar Zuleha berada di Taman Kelawang Jelebu. Juga Puan Nani Pelangai. Pada Zah Pasuh. Tapi tak ada Zah tak ada Pasuh. Dia ada di Perak sekarang.
0: Wah, berjalan ke?
1: Belum balik-balik lagi. Lama dah.
0: Di Perak pun boleh telefon Negeri FM.
1: Dia baru telefon Maknab tadi. Dia lah kasi pembayang tadi ni. Dengar dia buka radio apa kan. Dia diklik kan.
0: Ya, terima kasih lah.
1: Maknab tak dengar dia beritahu. Dia beri pembayang. Zah cepat telefon Zah.
0: Ya, cepat Kak Zah.
1: Pada Kak Ram. Kak Ram Lumbu Cina pun terima kasih. Hari itu Maknab pergi mandi makan durian.
0: Wah, tak ajak ini yang kita...
1: Jumpa Azizi.
0: Oh, iya ke?
1: Maknab nak balik Azizi sampai. Dan juga pada ni Mak Surajalia dan best friend dia Ramli Bertamulu. Pada Jumari, pada De Keluang. Dan pada Popo, pada Jasli Amin. Jasli Amin dah telefon belum?
0: Belum lagi hari ni.
1: Cepat-cepat telefon.
0: Ya, saya dengar tu Maknab dah ajak.
1: Itu semualah dengan ucapan selamat pagi. Semua ceria selalu datanya. Pada you, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Maknab. Itu dia ceria aja orangnya. Itu Zu kata Zu rindu nak dengar pemantun-pemantun kita ni. Cepatlah telefon. Tadi Maknab minta lagu Pengorbanan dari Datuk Sharifah Aini. Tapi Maknab macam tak ada aja. Tapi tak apa, Pengorbanan juga nyanyian Azrina Aziz dan juga Liza Aziz. Moh kita berpantun.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: minit pagi sekarang ini, masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. Dah ramai yang komen juga di Facebook Negeri FM Official. Ada yang komen ucapannya, ada yang komen pantunnya. Nanti Zu bacakan satu persatu ya. Di talian sekarang kita ada pemanggil. Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Siapa tu di sana?
2: Anak dia Saru.
1: Pak Andak sihat ke Pak Andak?
2: Kurang sihat.
1: Kurang sihat. Ubat makan ke tidak?
2: Dan tadi yang makan petai semua sampai ke pagi baru bangun.
1: Ya. Ada sarapan ke belum ni?
2: Tadi makan mi sup ya.
1: Mi sup bukan main sedap lagi. Hari ni Pak Andak nak berpantun ke?
2: Malah baca sendiri ya.
1: Boleh, silakan Pak Andak.
2: Jalan lama kasi menanti. Jalannya becak, banyak air.
1: Ya.
2: Tunggu senang rasa di hati. Perancis masuk ke suku akhir.
1: Ya, itu dia. Pak Andak layan FIFA ya?
2: Angkat lagu boleh tak?
1: Boleh, lagu apa tu?
2: Lagu Malam-Malam Nuha Bahrain.
1: Malam-Malam Nuha Bahrain, bukan main. Pak Andak kita punya lagu. Boleh Pak Andak?
2: Okey, terima kasih tu.
1: Ada ucapannya ke? Silakan.
2: Ingin ucapkan pada kawan yang mengaji saya ini. Dan tanya pada Puan Zuhara.
1: Ya.
2: Bismillah.
1: Oh, terima kasih Pak Andak. Okey Pak Andak.
2: Okey.
1: Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, itu dia Pak Andak. Nak dengar lagu Malam-Malam nyanyian Nuha Bahrain. Tapi sebelum tu, kita jawab dulu panggilan pemantun seterusnya ni. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Juara siapa ni?
1: Kalau Zu dengar suara ni macam suara ayah anda, betul ke tidak?
3: Ya, yeah, pandai Zu.
1: Ayah anda dengannya tak sihat. Jadi kabarnya macam mana hari ni?
3: Hari baat, hari tu ayah anda kata.
1: Allah hai. Jadi sekarang?
3: Orang sihat lah. Ni mana kena pakai tongkat yang
1: pakai
3: empat tu lah.
1: Ayah anda semoga
3: pakai tongkat satu tu.
1: Ya, semoga apa segera sembuh ayah anda ya. Banyakkan rehat. Yeah.
3: Ya.
1: Ayah anda hari ni nak pantun, nak beli pantun Zu ke ada pantun sendiri?
3: Pantun Zu, pantun apa Zu?
1: Pantun Zu hari ni pembayangnya tengok bola sampai pagi, sorakan bergema satu rumah.
3: Tengok bola sampai pagi, bergema satu rumah. Hati tak sihat. Rasa sakit gigi. Enggak pergi rawatan. Itulah jawapannya.
1: Ya, kalau pantun sendiri Pak Andak, silakan.
3: Pantun saya sendiri ya.
1: Ya.
3: Pantun saya dia sendiri. Ini bunyinya.
1: Okey, silakan.
3: Pokok minta maaf, lupa ni.
1: Ya, tak apa Pak Andak, silakan, tak apa.
3: Ni ayah anda lah.
1: Ayah anda, ya Allah, Pak Andak ni tadi.
3: Ya, ayah anda.
1: Okey, ayah anda, tak apa, silakan ayah anda pantunya.
3: Pokok banyak beruang-ruang. Ada juga belum kuat kuit. Di pokok juga ada pokok sakat. Kalau kita banyak uang, banyak uang dan duit, jangan lupa bayar zakat.
1: Terima kasih Pak Andak. Ucapannya silakan.
3: Ayah anda lah, bukan Pak Andak.
1: Ya Allah, ayah anda. Silakan ayah anda. Ucapannya.
3: ucapan ni tadi, makna ucapan terima kasih pada letak saya dapat dimakan sedikit durian dan dapat makan berani gam itu kan. Saya tengok dia ceria dan pada ano Jasli Amir Kota pada semua yang mengenali di jalan dia tak sebut nanti satu persatu.
1: Ya.
3: Ayah. Kita sebut semua yang mengenali di ayah anda. Dan ucapan terima kasih juga pada adinda saya yang berada di Federal Setting Area 3. Malam dia dah bertolak ke Mekah mengambil umrah.
1: Alhamdulillah.
3: Dan tinggal anak di rumah dia. Nama dia Pak Wan. Jaga nak diri ya. Dia tinggal seorang rumah tu. Jadi mudah-mudahan adik saya tu sihat lah ya.
1: Ya amin. InsyaAllah. Terima kasih ayah anda.
3: Tak ada lagu ayah anda boleh tak?
1: Lagu apa tu ayah anda? Kalau ada insyaAllah kita tunaikan.
3: Ayah anda nak minta lagu Ibu dan Ayah dari Pesudiman.
1: Boleh, insyaAllah. Terima kasih.
3: Sebab kita sambut hari ibu tak lama lagi, hari ayah dah lepas kan? Saya minat lagu tu.
1: Okey, baik ayah anda. Terima kasih ayah anda. Assalamualaikum. Semoga segera sihat ya.
3: Waalaikumsalam. Sama-sama Ju.
1: Itu dia ayah anda. Sama-samalah kita doakan agar ayah anda diberi kesembuhan. Begitu juga dengan anda semua yang mungkin diuji dengan sakit kan. Semoga segera sembuh, kuat dan orang kata dapatlah lakukan aktiviti harian seperti biasa. Sebelum kita layan lagu permintaan ayah anda, kita dengarkan dulu lagu permintaan Pak Andak Desaru sebentar tadi. Malam-malam, nyanyian Nuha Bahrain featuring Mimpi.

0: Ya, itu dia tadi lagu permintaan ayahanda, nyanyian Allahyarham Sudirman. Ayah dan ibu baru saja menghiburkan pagi anda. 8.46 minit pagi sekarang ini. Baiklah, di talian sekarang kita ada pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapakah tu? Kak Zah ke?
1: Yeah.
0: Kak Zah memang terbaik. Kak Zah siap bagi pembayang pantun dekat Mak Nap, ya? Kak Zah dekat Perak?
1: Ya, yeah, selamat Perak.
0: Oh, ya ke? Jadi Kak Zah hari ni nak sambung pantun Zuka, ada pantun sendiri?
1: Nak sambung Zuka dengan sendiri.
0: Boleh, baiklah. Tengok bola sampai pagi, sorakan bergema satu rumah.
1: Walaupun kepala pening sekali, siaran bola tetap akan diubah.
0: Itu je. Pantun seterusnya, silakan.
1: Saya Encik Zaitun menjemur gula, gula terlangkup, kaki tersandung. Menonton bola, kalau menonton permainan bola, biarlah cukup makan dan tidur.
0: Betul lah tu kan, jangan sampai tak tidur.
1: Ya. Yeah.
0: Ya, yeah, Kak Zah, ucapannya silakan Kak Zah.
1: Okey, terima kasih. Terutama sekali buat Ajar Nap tadi, terima kasih. Pak Ayahanda, Pak Jasli, Ajar Hasni, Kak Nani, Kak Ram Lebut Cina, Kak Ram TDJ, Mak Tuan Kak Elias, dan juga buat anak-anak yang berada di sini. Mungkin balik minggu depan kot. Dan buat semualah orang-orang sendiri FM dan kerja-kerja negeri FM. Ucapan nak ucapkan selamat masa baru Pak Azu.
0: Hai Kak Azhar, terima kasih banyak-banyak. Amin. Terima kasih Kak Zahya. Jaga diri, jaga kesihatan. Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Kak Zah kat Perak. Katanya minggu depan nak balik. Kak Zah ni bagus tau. Dia dengar, dia pembayang. Dia roja kawan-kawan yang lain bagi tahu, takut terlepas. Di talian kita ada pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum. Tak apa, kita cuba dapatkan sekejap lagi ya. Yang mana telefon tu kalau tak berjaya, jangan putus asa. Hantar je terus kalau masih lagi tak boleh nak telefon kan. Zul cuba angkat tapi tak ada suaranya. Hantar je dekat 012-603-0603. Sebelum tu, Zul nak bacakan orang kata kiriman pantun dari Mitra 7. Mitra 7 ni dia ekstra sikit. Dekat WhatsApp dia ada hantar pantun. Di komen Facebook pun dia ada beli pantun Zul. Kalau di WhatsApp pantunnya berbunyi, limau purut lebat di pangkal, batang selasih condong uratnya. Hujan lebat boleh kutangkal, hati yang kasih apa ubatnya. Okey, itu dari WhatsApp. Tapi kalau menerusi Facebook, berbunyi, sarapan pagi makan Maggi, Maggi panas kena jamah. Tengok bola sampai pagi, sorakan bergema satu rumah. Weh, layan tu makan Maggi sampai tengok FIFA kan? Terima kasih Abang Mitra 7 ya. Kita ada juga Muhammad Mohaimin. Katanya, assalamualaikum DJ Zul. Selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Radar Pagi. Terima kasih Muhammad Mohaimin. Abang JJ Gemas katanya, saya dengar di Grab FM sekarang ni. Selamat pagi. Terima kasih Abang JJ Gemas. Buat apa tu? Dah sarapan ke? Ada Bakar Madin juga dengan doa-doanya. Alhamdulillah, terima kasih. Timbul dari Rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam berhujung minggu. Semua rakan-rakan di Grab FM katanya. Terima kasih. Dan juga Ainul Jaafar AJ pun sertakan dengan kata-kata untuk kita semua pagi ini. Terima kasih Ainul Jaafar. Begitu juga dengan rakan-rakan kita yang sekarang ada di TikTok Live ni. Ramai dekat sini ada Abang Bahar Anda. Bila Zul terbaca nama Bahar Anda ni, ada juga dekat sini ucapan dari Bahar Anda. Katanya, assalamualaikum. Selamat pagi DJ Zul. Waalaikumsalam. Bahar Anda, Felda Palu 8, Gemas Negeri 9. Tengok bola sampai pagi, sorakan bergema satu rumah. Argentina pasukan yang saya minati. Moga sampai ke peringkat akhir, insyaAllah. Itu dia. Yakin Bahar Anda ni, ha? Okey, katanya salam hujung minggu buat semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palu 8. Dan sama waktu dengannya, kata dia. Bonda Dayang Arpah Ahmad. Anak-anak dan cucu-cucu tersayang juga di Din Banjar, Palung 7. Abang JJ Gemas, Kak Zaitun Sharif Palung 14, Kak Nani Pelangai, Latifah Omar dan semua nak dengar lagu Sambutlah Kasih by Love Hunter. Semoga terhibur semua. Itu permintaan Abang Bahar anda, insyaAllah. Nanti selepas pukul 9, kita dengar utama 9 tu nanti, Zul cuba tunaikan lagu Sambutlah Kasih, permintaan Bahar anda ni ya. Untuk anda semua yang nak berpantun dengan Zul, selepas ini kita dengar dulu utama 9 pagi tempat pukul 9. Selepas itu Zul akan kembali untuk jam yang terakhir untuk mah kita berpantun. Jangan sampai bila-bila.

0: tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendaraan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan ikutan Ingat Sampai.

Ingat sampai bila-bila. PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.
2: Ya, 9.14 minit pagi sekarang ini. Jam yang terakhir untuk Moh Kita Berpantun. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Azuna ucapkan selamat pagi untuk bahan anda yang setia di TikTok. Bantu tap-tap screen. Kita ada Danif juga. Johnny J pun ada dekat sini ya. MNA Saiful. Kita ada user. Terima kasih banyak-banyak yang bantu saya di TikTok yang borak-borak dengan Zu. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada ucapan daripada Mok Su Raja Alia. Selamat pagi DJ Zu. Selamat berkonti. Terima kasih Mok Su. DJ Zu, Mok Su ada satu rangkap pantun sendiri. Bunga mawar, bunga kemboja, mari letak dalam pinggan. Tengok bola, bola juga. Tanggungjawab jangan diabaikan. Nah, itu dia. Dan ada lagu permintaannya dari Mok Su kita ni. Jadi jom kita nak layan terus lagu permintaan dari Baha Anda dulu tadi ya, dengan lagunya Sambutlah Kasih, Love Hunter. Semuanya untuk anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Manolah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
4: Wan, apa dia cari tu?
3: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
4: Oh, radio. Mana orang letak?
3: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
4: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar Dario lah apa lagi.
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak Dario.
4: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar Radio Negeri FM.
3: Oh,
4: yo.
3: Macam mana?
4: Senang, yo. Wan pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
3: Lahai kosak ni.
4: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Baiklah, 9.27 minit pagi sekarang ini, masih lagi dalam mall kita berpantun. Di talian kita ada pemantun. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Zu.
3: Abang Juju, kita sihat ke tu?
4: Oh, dah terlihat. Dah banyak makan durian.
3: Alhamdulillah. Durian beli ke durian sendiri tu kita nak dengar?
4: Dia beli je.
3: Beli je, ya. Sekarang kan dah murah kan, Abang Juju?
4: Oh, RM10 kilo. Mana taknya?
3: Okey, baik, Abang Juju. Hari ni nak beli pantun Zu ke atau ada pantun sendiri?
4: Pantun tu nak beli satu, pantun tak ada satu pantun sendiri. Tapi boleh. Tu kena baca pembayang dia, tak ingat.
3: Okey, baiklah pembayangnya. Tengok bola sampai pagi, sorakan bergema satu rumah.
4: Okey. Negara Brazil, pilihan hati, semoga tahun ini ada tua.
3: Itu dia. Okey, pantun seterusnya.
4: Okey, pantun sendiri eh. Okey. Kalau tuan pergi ke Johor, jangan lupa membawa ragi. Mm-mm. Ayuh semua rakyat Johor, kita keluar mengundi.
3: Ya, betul tu. Jangan lupa mengundi.
4: Mengundi, jangan lupa minggu depan.
3: Itu je ya. Selamat mengundilah kepada orang-orang Johor.
4: Ya, insyaAllah.
3: Okey, terima kasih Abang Juju. Ucapannya silakan Abang Juju.
4: Untuk Zulah, selamat mengundi baru.
3: Terima kasih. Walaupun tak berapa nak baru lagi kan.
4: Tak apa. Barulah tu.
3: Ya, terima kasih Abang Juju.
4: Semoga dipanjangkan umur. Apa orang kata, cepat-cepatlah dapat baby.
3: Amin, insyaAllah.
4: InsyaAllah, amin.
3: Terima kasih ya Abang Juju.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jaga diri, jaga kesihatan hendaknya. Semualah Abang Juju yang mana tengah dengarkan sekarang ini. Okey? Dan untuk anda semua yang nak berpantun, masih sempat lagi sebenarnya nak telefon. Kalau malu-malu, hantar je dekat 012-603-0603. Jangan pening-pening.

konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

itu dia persembahan Exist dengan lagunya Seperti Dulu. Baru saja menghiburkan pagi anda, 9.43 minit pagi sekarang ini. Dah hampir dah untuk kita tamatkan sesi Moh Kita Berpantun untuk edisi 5 Julai 2026. Okey, baik. Untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zul sekarang ini, dekat mana tu? Okey ke tidak? Terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM. Ada yang hantarkan kiriman pantun di WhatsApp konti Negeri FM ni. Tengok bola sampai pagi, sorakan bergema satu rumah. Tak kira menang atau seri, semangat penyokong tetap membara. Tengok bola sampai pagi, sorakan bergema satu rumah. Bola bergolek penuh aksi, debaran terasa di setiap langkah. Aceh! Okey, ini memang tengah musim orang kata Piala Dunia. Memang orang demam bola, yang mana ada tak cukup rehat, tak cukup tidur disebabkan tak nak terlepas aksi-aksi hebat pemain-pemain bola ni kan. Pasukan kegemaran masing-masing. Yang paling penting, kita jaga juga kesihatan ya. Okey, jangan lupa juga untuk terus saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik, saluran Sukan Plus dan juga TV OK secara percuma sahaja. Okey, baiklah, untuk anda semua yang sedang memandu, ini juga peringatan untuk Zul jugalah ya. Ini apa yang dikongsikan menurut sumber pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, CP Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Kalau kita tengok infografik ni, apa yang dikongsikan, kes memandu melulu meningkat hampir 50% dalam tempoh 6 bulan. Okey, yang pandu melulu ni antara faktor dia sebab apa? Kalau berdasarkan kajian, antaranya kegagalan mematuhi peraturan serta isyarat lalu lintas, dilanggar sahaja lampu isyarat tu. Seterusnya, pemanduan agresif dan tidak bertimbang rasa, provokasi antara pengguna jalan raya, ini pun kita tak nak ya. Sikap tidak sabar dan kurang budaya bertolak ansur di jalan raya, trend penyalahgunaan vape mengandungi dadah. Itu dia antara faktor kes memandu melulu sehingga meningkat hampir 50% dalam tempoh 6 bulan. Jadi sama-samalah kita saling ingat mengingati, jangan jadi penyumbang lagi kepada peratusan yang meningkat sekarang ni. Okey, kena pandu berhati-hati, pastikan ikut orang kata peraturan yang telah pun ditetapkan. Yang mana memandu tu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Jomlah kita layan dulu persembahan Allahyarham Siti Sarah dengan lagunya Saat Hilang Cintamu.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hits Negeri FM.

lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zoo. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.

0: Hello, assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zu sekarang ini untuk Carta Hits Negeri FM edisi 5 Julai 2026. Alhamdulillah, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Tak kira di mana juga anda berada ketika ini, terus bersama dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Salam hujung minggu Zu ucapkan buat anda semua. Yang mana bercuti, selamat bercuti. Yang mana bekerja tu, selamat bekerja. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, ya. Baiklah, pada minggu lalu Carta Hits berehat dulu sebabnya nak beri laluan untuk laporan program luar. Jadi minggu ini kita kembali beraksi dengan lagu-lagu hits yang akan teman anda selama 2 jam ini. Tapi sebelum tu, sebelum kita dengar, sebelum kita layan lagu di nombor 20, Zu nak recap semula lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Jika sebelum ini lagu di nombor 5, nyanyian Nabila Razali, Balas Baik. Lagu di nombor 4, Dansa, Ernie Zakri. Lagu di nombor 3, Jenna Sara, Amelia Azizan. Lagu di nombor 2, Ahai, Siti Nurdiana. Dan juara pada minggu sebelum ini, Dalam Diam, Mojang Hafiz, Zain Akal featuring Zamir Haris. Jadi jomlah kita terus nak layan lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Rarin dengan lagunya Modus, nyanyian MCMD. Jom kita layan dulu Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

sebelumnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

pelbagai informasi menarik dengan ukuran punya sampai.

0: Persembahan Kelangit featuring Dina Riju baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Kelangit dah berada 3 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 19, Aku Nak Kahwin, Andi Bernadir, komposer oleh Kuiz dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It dah berada 2 minggu dalam carta. Okey, buat anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin ada yang layan carta hits ni kan dalam perjalanan pulang dari kampung nak ke rumah masing-masing sebab esok dah mula bekerja. Hati tu rasa berat sangat kan. Tak apa, orang cakap itulah orang kata perjuangan yang perlu diteruskan. Nanti insyaAllah cuti, kita luangkan masa lagi untuk balik ke kampung halaman, jumpa dengan insan tersayang, ibu bapa, adik-beradik. Okay, kena strong gitu kan. Okay, jadi kita nak layan carta hits ni. Tadi Zu dah kongsi juga lagu yang berada di top 5 pada minggu lalu. Sekarang ini untuk Zu kongsi apa cerita. Minggu ini mestilah masih lagi demam Piala Dunia kan. Ada yang tak tidur 3 hari, tak tidur 2 hari. Tak apa Zu, tak kisah anda tak tidur berapa hari pun. Tapi yang penting pastikan anda dalam keadaan yang baik lah. Anda tahu had orang kata kesihatan anda bagaimana. Kalau rasa mampu untuk sentiasa berjaga, buat bola kan. Ha, yelah, tak boleh terlepas satu momen pun. Ha, tak apa. Tapi yang penting jaga kesihatan, okey. Baik, cerita mengenai FIFA 2026. Biasanya bila kita nak ramal keputusan bola ni, kita tengok statistik kan, ataupun kita tengok prestasi pasukan tu, prestasi pemain, dan kita minta pandangan pakar. Tapi kali ni macam lain pula, comel punya juga. Apabila dekat Mexico kan, beberapa ekor anjing dan kucing jalanan diberi tugas. Tugas apa? Bukan main bola, tapi pilih pasukan yang dijangka menang aksi Piala Dunia. Kalau kita tengok video tu, mereka hanya letak dua mangkuk makanan. Setiap mangkuk tu wakil satu pasukan lah, yang mana kucing dan juga anjing tu makan pergi ke mangkuk berkenaan, itulah yang menang. Oh, macam gitu. Macam-macam ya, gelagat yang menceriakan untuk FIFA 2026 ini, berkenaan penyokongnya, pemainnya, macam-macam kita boleh jumpa dekat social media. Tapi yang paling penting, jangan lupa RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk terus saksikan menerusi RTM Click. Boleh juga saksikan menerusi Sukan Plus dan juga TV. Okey, secara percuma sahaja. Tak payah bayar, percuma. Buat anda yang dah muat turun aplikasi RTM Click, terima kasih banyak-banyak. Okey, lepas ni boleh dengar di Great FM sekali. Baiklah, selepas ni banyak lagi cerita menarik Zu nak kongsi dengan anda ni. Jangan tukar frekuensi dulu tau. Jom kita layan persembahan Rafish dengan lagunya Kamu Yang. Komposer oleh Kat Farish, Azan Adin, Sin Kutsi, Zain Hamid dan juga Syed Muhammad. Lirik oleh Kat Farish, Azan Adin, Sin Kutsi dan juga Syed Muhammad. Dah berada 6 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 16.

0: bersama Insomniac dan juga Yoni Boy dengan lagunya Bersuara baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar, kekal berada di nombor 15 dan dah berada 9 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 16, nyanyian Hakim Rusli, Nostalgila. Komposer Hakim Rusli, lirik Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran dah berada 24 minggu dalam carta. Okey, baiklah, untuk anda semua yang tengah layan carta hits, terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Tengah buat apa tu? Okey ke tidak? Zul harap anda semua dalam keadaan yang baik, ceria aja semua, okey? Ini Zul nak kongsi cerita yang tular minggu ini. Okey, ni ada terlalu dekat TikTok Zul dan rata-rata dekat Threads pun ada juga viral lah video ni. Kadang-kadang kalau kita tengok video orang yang tolong insan yang kesusahan dekat atas jalan raya ni, biasanya kita tengok abang-abang penghantar makanan yang selalu tolong orang dekat atas jalan kan? Tapi ini lain pula apabila ada seorang wanita yang tanpa berlengah bantu seorang pakcik ni hidupkan enjin motosikal yang tiba-tiba orang kata terpadam, termati dekat lampu isyarat. Yelah, kalau kita kan dalam keadaan lampu isyarat dah hijau kan, kadang kita ni seram jugalah nak berhenti. Tapi hebatlah akak ni sebab dia berani teruskan pertolongan kepada pakcik tu sampailah dia punya enjin motor tu hidup semula. Dan kalau tinjau di ruangan komen kan, ramai yang tinggalkan komen-komen positif puji akak tu. Memang betul pun, baguslah tindakan akak tu kan. Tahniah Zul ucapkan, akak memang hebat. Kalau Zul pun belum tentu lagi boleh hidup. Motor pakai shuttle tu pun kadang-kadang tak nak hidup enjin kalau Zul yang apa orang kata onkan enjin motor tu. Okey, baiklah, itu dia cerita tular minggu ini. Selepas ini ada perkongsian berkenaan cerita artis antarabangsa, artis tempatan dan banyak lagi lagu-lagu hits yang akan teman anda. Kena terus bersama dengan Zul dalam Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 14.

0: Free FM. Ingat sampai bila-bila. Charta Hits Negeri FM.
1: Nombor 13.

0: RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Carta Hits Negeri FM Nombor 12.

0: Persembahan Hakim and the Magistrate baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Juliet. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hakim and the Magistrate dan juga Bunga Cantik. Minggu ini naik satu anak tangga dan telah berada 13 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 13, nyanyian Wani Hasrita, Lembayung Tari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hugh. Manakala lagu di nombor 14, Malam-Malam, nyanyian Nuha Baharin X Mimpi, komposer dan lirik oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Minggu ni naik dua anak tangga, dah berada 4 minggu dalam carta. Baiklah, cerita berkenaan dengan artis antarabangsa, saya nak kongsi dengan anda. Siapa yang membesar dengan lagu rock tahun 90-an, mesti tahu lagu She's Gone. Lagu wajib dekat karaoke, lagu wajib yang dipilih dalam list. Sebab apa Zu kongsi berkenaan dengan lagu She's Gone ni? Zu nak cerita mengenai vokalis dia apabila berita baik buat peminat kumpulan Steelheart. Apabila vokalis Milko Maltejevic kembali mengubat rindu dengan memperkenalkan versi baru lagu Without You, dan kali ini lagu tersebut diberi sentuhan yang lebih segar dengan susunan muzik orkestra tetapi masih mengekalkan elemen rock yang menjadi identiti beliau. Ramai dani yang luahkan keterujaan sebab dapat orang kata dengar semulalah suara ikonik Milko dalam nafas yang lebih moden tahun 2026 ni, dan juga lagu versi baru itu dijadualkan bakal dilancarkan pada 10 Julai nanti. Yang mana merindui kumpulan Steelheart kan, nak dengar lagu Milko nyanyi, bolehlah dengar versi baharu lagu Without You nanti. Okey, itu dia cerita artis antarabangsa. Lepas ni ada banyak lagi yang Zu nak kongsi. Tapi jom kita layan dulu persembahan Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Ayuh Pulang, 15 minggu dalam carta. Minggu ini kekal berada di tangga ke-11.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Kata hit Negeri FM, nombor 10.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Charter Hits, Negeri FM.
3: Nombor 9.

0: Carta Hits Negeri FM bertemankan Zoo sekarang ini untuk anda semua yang sedang layan Carta Hits. Kalau belum lagi ikuti platform media sosial Negeri FM Official, boleh follow sekarang dekat semua TikTok, Facebook, Instagram, semualah. Sama je username kami, Negeri FM Official, okey? Tadi lagu Hati Yang Tak Terbalas, nyanyian Marsha Milan baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Dah berada 5 minggu dalam carta, 2 minggu kekal di tangga ke-9. Manakala lagu di nombor 10, Palung Terdalam, Mik Angka Hussein featuring Adi Prio. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Taja dan juga Bintang. Dah berada 21 minggu dalam carta. Okey, baik. Cerita mengenai media sosial, Zul nak kongsi dengan anda berkenaan ada sebuah video yang dimuat naik di platform Threads. Apabila ada sebuah rakaman CCTV yang dimuat naik oleh seorang cucu rasanya. Sebab kalau kita tengok dekat caption tu, dia bagi tahu atuk dia nak release tension, katanya nak tenangkan fikiran, katanya ajak cucu dia bawa pergi makan roti canai. Memang comel kalau tengok momen tu. Sebab apa? Cucu dia sertakan sekali gambar atuk dia tengah makan roti canai. Bila Zul tengok aja dekat komen kan, semua luahkan rasa rindu dekat atuk ni. Ada yang dah pergi meninggal dunia, ada yang masih orang kata bertuah, berpeluang orang kata luangkan masa bersama dengan atuk kan. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua yang masih lagi ada datuk atau nenek, ibu bapa, luangkanlah masa orang kata secukupnya buat mereka. Kalau terlalu sibuk, sekurang-kurangnya bertanyakan khabar kan. Sebab apa? Sebab satu hari nanti momen-momen sederhana itulah yang paling kita rindui. Jadi itulah dia cerita yang saya nak kongsikan. Selepas ini kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan. Tapi kita nak layan dulu persembahan Syihah Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Komposer Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya, kekal di nombor 8 minggu ini. Dah berada 12 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 8.

0: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 7.

Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hit Negeri FM. Nombor 6.

Okey, baik. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Zoo dalam Carta Hits Negeri FM. Sebentar nanti kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, macam biasa, Zoo nak jadi cikgu sekejap. Sebab apa? Nak ajar anda semua cara macam mana lah nak undi lagu-lagu hits kegemaran anda. Mudah sahaja, anda pergi ke Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Nanti cari poster Carta Hits di caption. Zoo sertakan sekali dengan link dekat situ untuk anda tekan dan undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, undian ini boleh buat setiap hari, boleh sehari 10 kali, boleh. Yang penting anda semua puas hati, ya. Dan yang paling penting sekali, pastikan undian dibuat sebelum hari Ahad, sebab Ahad kita dah nak layan Carta Hit. Baiklah, untuk minggu ini lagu yang terkeluar adalah lagu ciptaan Justin Seo, Mohsin Kush dan juga Prem Anand dengan lagunya P. Ramlee Saloma, nyanyian kumpulan Alpha, terkeluar untuk minggu ini dan undian tidak

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Charta Hits Negeri FM
2: Nombor 5.

0: Bersama Ernie Zakri dengan lagunya Dansa, komposer dan lirik John Jeeves dan juga Ernie Zakri kekal di nombor 4 minggu ni dah berada 16 minggu dalam carta, manakala lagu di nombor 5 Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Nadira Suhaimi, komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Naik satu anak tangga minggu ini dan kini lagu Sayang Orang Yang Sama berada di top 5 carta hits negeri FM. Baiklah, untuk cerita artis tempatan, ada ke yang dah beli tiket konsert Spider pada bulan September nanti? Kalau dah beli, tahniah. Yang mana belum beli tu bolehlah, orang kata, risik-risik dekat website yang sahih untuk anda beli tiket tersebut. Okey, sebab apa Zu tanya? Bukan saja-saja sebab Zu nak kongsi berkenaan kumpulan Spider. Yang baru-baru ni Zu terbaca satu artikel di mana mereka memberitahu memilih untuk kekalkan lagu-lagu mereka dalam versi asal pada konsert Spider Raya tu nanti. Menurut vokalis kumpulan itu, Tam, mereka mahu peminat menikmati lagu-lagu itu seperti yang mula-mula dikenali dan diminati. Jadi, nanti siapa yang hadir konsert tu nanti bolehlah, orang kata, sing along, nyanyi sama-sama dengan rasa nostalgia yang masih kekal terhadap lagu-lagu Spider ni. Dia sebenarnya kalau dikekalkan lagu-lagu dia tu ikut versi asal, Zu rasa lagi menarik, lagi menggamit nostalgia. Anda rasa macam mana? Zu rasa macam gitu kan? Nantikan sama-sama konsert itu nanti pada 26 September. Kita dengar sendiri macam mana, mesti tak sabar peminat-peminat Spider ni. Jadi itu dia cerita artis tempatan. Kita dah nak dengar top 3 dah untuk carta hits negeri FM. Jom kita layan Dalam Diam, lagu di nombor 3 Mojek Hafiz, Zainakal featuring Zamir Haris. Minggu sebelum ini lagu ini juara ya. Nampaknya turun 2 anak tangga, dah berada 18 minggu dalam carta. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Mojek Hafiz, Zainakal dan juga Zamir Haris.
1: Carta hits negeri FM
2: nombor 3.

0: Naik dua anak tangga menjadikan lagu Jane dan Sarah juara untuk carta hit seminggu ini. Kita ada juara baru. Tahniah sekali lagi Zu ucapkan buat lagu ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Dinyanyikan oleh Emilia Azizan. Baru 8 minggu dalam carta. Minggu ini juara untuk carta hit Negeri FM. Tahniah kepada anda juga yang undi lagu-lagu kegemaran anda untuk minggu ini. Okey, manakala lagu di nombor 2, tahniah juga untuk lagu Ahai, nyanyian Siti Nurjana, komposer oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Dah berada 17 minggu dalam carta, kekal di nombor 2 minggu ini. Nampaknya juara pun kita dah tahu, itu bermakna memang kita dah nak tutup kedai untuk carta hit Negeri FM. Okey, apa pun Zul nak ucapkan, terima kasih buat anda semua yang sentiasa sokong dengan undian anda lagu-lagu hits ini. Terima kasih juga buat anda yang dah layan selama 2 jam ini. Dan Zul minta maaf lah kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan. InsyaAllah akan diperbaiki sentiasa dari hari ke hari untuk anda semua pendengar Negeri FM. Okay? InsyaAllah sihat tubuh badan. Minggu hadapan kita layan lagi carta hit sama-sama ya. Kita tengok lagu apa yang juara, cerita apa yang akan dikongsikan. Kena terus bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Bye-bye. Zul nak balik dulu. Jaga diri semua. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM,

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

bersama RTM.

0: Wan.
1: Apa ni? Terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Ni Wan nak tanya ni. Ha, betul, ingat tak tu? Ha, undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asigena tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Ha, itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
1: Ha, macam itulah cucu Wan. Ha, ni sekarang jangan ambil lesen. Ha? Ha, undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Ha, tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen tu lah Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu tau. Ha, janji cucu Wan tak lupa mau Wan ni.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Betul lah Wan.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM, ingat sampai bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Hai semua, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari, salam hari Ahad. Masih lagi, dengarkan suara tu, cam ke tak cam? Mestilah cam, mana boleh tak cam kan, betul tak? Okay, selamat hari Ahad semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar ataupun yang stream dekat RTM Click. Kalau tak tahu macam mana nak buka RTM Click, boleh saja layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Hari ini hari Ahad. Apa

pun perancangan anda hari ini. Semoga semua dipermudahkan dan dipenuhi dengan senyuman. Terima kasih buat rakan setugas Pana DJ Zoo yang dah menemani anda semua dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari dalam segmen Rada Pagi. Rada Extra. Okey, sekarang kita ambil alih lah. Di kedai dah tutup satu pintu, kita buka kedai yang baru. Baik, hari ini hari Ahad, 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Tibalah masa anda semua akan menemani saya. Saya akan menemani anda semua dalam segmen Santai Hujung Minggu dari jam 12 sehingga jam 6 petang nanti. Adakah yang tengah memandu? Hati-hati di jalan raya je. Yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan urusan. Dan yang sedang berehat bersama keluarga, manfaatkan masa yang ada sebaiknya. Apa cuaca di tempat anda hari ini? Cerah ke? Mendung ke? Atau tengah hujan sekarang? Manalah tahu kan? Apapun keadaan, semoga tak menghalang semangat kita untuk menikmati hari Ahad. Teruskan bersama dengan Pana sebab lepas ni banyak lagu best, info menarik dan perkongsian santai yang akan menemani hari anda. So, jom kita mulakan hari Ahad ni dengan mood yang positif. Positif tak positif, kita layan dulu Cinta Tersimpul Rapi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Baik, santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Ha, hari ni hari Ahad, memang waktu yang sesuai untuk recharge. Ha, apa tu recharge kan? Ada yang pilih untuk keluar bersama keluarga, ada yang lepak minum kopi dengan kawan-kawan, ada ke? Dan ada juga yang tengah berseronok sebenarnya rehat dekat rumah, betul tak? Ha, sebenarnya hari Ahad ni hari-hari yang orang kata recharge lah tu kan. Kita orang kata apa, kembalikan balik mood-mood kita. Sebab apa? Esok nak kerja. Esok nak bekerja. Sebab esok hari Isnin, hari mula bersekolah balik kan. Mula balik bekerja kan. Jadi hari ni hari Ahad, kita manfaatkan hari cuti tu dengan sebaiknya. Tapi kalau yang bekerja pun kan, macam Paina sendiri ni kan, walaupun bekerja, kita tetap manfaatkan hari Ahad itu. Walaupun bekerja, kita kena enjoy kan. Tak apalah, yang lain rehat-rehat, kita bekerja pun kita enjoy juga, betul tak? Jadi untuk hari ni, apa aktiviti anda? Ni dah tengah hari, dah makan ke belum? Dah masak ke belum? Dah fikir ke nak makan apa ni? Betul tak? Okay, boleh kongsikan dengan Pana melalui WhatsApp. Manalah tahu ada yang nak kongsikan dengan kita, yang sudi nak teman kita ni kan, nak berbual dengan kita. Boleh WhatsApp konti 012-603-0603. Ceritakan di mana anda berada, dengan siapa anda meluangkan masa, kan? Dan jangan lupa kirim salam kepada insan yang tercinta ataupun tersayang. Mana tahu mesej-mesej anda nanti, WhatsApp-WhatsApp anda semua nanti Pana akan bacakan terus. So boleh saja WhatsApp konti 012-603-0603. So kita boleh borak sama-sama kan. Mana tahu ada yang nak kongsikan ucapan untuk yang tersayang, untuk yang dekat, untuk kawan, untuk sahabat kan. Nak bagi tahu ada ucapan hari jadi ke, anniversary ke, apa-apa sahaja boleh kongsikan dengan Pana. So kita boleh bacakan kejap lagi sama-sama kan. Betul tak? Baik, jangan ke mana-mana, kita layan dulu Ombak Rindu. Kita bagi korang rasa macam orang kata kejap macam ni mood, kejap macam ni mood. Boleh kan? Sebab hari ni hari Ahad, hari-hari santai. Nama pun santai hujung minggu. So kita bagi mood yang orang kata mix-mix sikit lah. Ada campur-campur sikit lah. Boleh eh? Alright? Jangan ke mana-mana, terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Ha, dekat mana? Dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang stream di RTM Click. Ha, yang mana tak tahu, macam biasa boleh layar sahaja www.rtmclick.rtm.gov.my. Ha, nak WhatsApp konti pula. 012-603-0603. Pana cuma nak ingatkan untuk pendengar-pendengar semua, masih ada lagi ke yang belum follow kita punya semua media sosial Negeri FM Official? Kalau belum, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube, boleh terus subscribe dan juga follow. Sebab banyak juga info-info terkini yang kita update dekat sana. Ha, kalau belum follow, tolong follow laju-laju. Yeah. Baik, kita ada terima WhatsApp laju Alhamdulillah. Kita happy lah. Kita happy dekat sini sebab apa? Laju juga pendengar-pendengar kita yang sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Baik, jom kita tengok siapa yang sudi WhatsApp kita ni. Baik, dekat sini kita ada Sakina. Saya dari Rembau. Assalamualaikum Pana dan warga Negeri FM. Hari ni saya tak ke mana-mana, cuma luangkan masa di rumah bersama keluarga. Pagi tadi sempat kemas rumah. Sekarang tengah siap-siapkan makan tengah hari. Terima kasih sebab temankan kami dengan lagu-lagu yang best. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar. Semoga hari Ahad ini penuh kegembiraan dan rezeki yang baik. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Sakinah yang sudi WhatsApp kita. Kita ada juga lagi satu. Sekejap kita tengok dekat sini. Kita ada Faiz dari Kuala Pilah. Hari ini saya dalam perjalanan bawa anak-anak balik kampung. Wow. Untuk ziarah mak ayah. Alhamdulillah cuaca baik dan jalan pun agak lancar. Akhirnya salam buat seluruh keluarga saya yang sedang mendengar Negeri FM. Semoga semua yang berada di jalan raya dipermudahkan perjalanan dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih yang sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Kita happy lah. Awal-awal ni kan dah ada yang sudi teman kita dekat konti ni kan. Tak adalah kita macam seorang-seorang kan. Mentau anda ada benda nak kongsi juga dengan Pana? Boleh terus WhatsApp konti 012-603-0603. Sejam kita layan dulu. Kedah Hitam. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana di sini. Terima kasih buat anda yang masih lagi setia. Aha, masih lagi setia bersama dengan Pana. Yang dengar dekat radio, yang dengar dekat RTM Klik, terima kasih sangat-sangat Pana ucapkan buat anda semua yang sudi ataupun tertunggu-tunggu kita punya segmen kan. Kita jangan orang kata saya saja je lah bagi buat rindu-rindu kan. Bila hujung minggu barulah jumpa saya. Baik, kita nak tanya anda semua. Dah tengah hari ni nak makan apa, masak apa, manalah tahu kan ada sesuatu yang special hari ni anda buat. Boleh kongsi dengan Pana dekat WhatsApp 0126030603. Kita nak, orang kata nak nak baca apa yang anda tulis kan. Hari ni masak apa, makan apa, boleh kongsikan sama-sama. Sebab dah tengah hari kan, kita nak lah tahu anda makan apa hari ni. Dah makan ke belum, ke macam saya makan petang nanti. Ada tau yang masak sekarang tapi petang jap lagi baru makan, betul tak? Sebab kalau macam saya lah, saya masak, saya tak boleh nak terus makan, nak kena tunggu macam ambil mood dulu, lepas tu baru makan. Itu kalau saya lah. Kalau anda, saya tak tahulah macam mana. So sebab itulah saya nak minta anda kongsikan bersama. Mana tahu kita sama kan, dah masak bagi yang lain makan dulu, okeylah. Kita makan kejap-kejap lagi. Sebab tak tahulah kenapa macam tu. Tak tahu kenapa boleh ada rasa macam tu. Dah masak susah nak makan, nak terus makan tu macam susah sikit. Adakah yang sama macam mana? Ke panas seorang je? Pelik lah kalau panas seorang je. Baik, tepat pada jam 1 nanti kita akan utama, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM. Manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1:19 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana sampai petang nanti. Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Jadi yang mana nak kongsi, WhatsApp konti 0126030603. Atau ada menu-menu special yang anda nak kongsi sama dengan Pana, kita kongsi-kongsi je kan. Kita nak bual-bual, nak kongsi-kongsi. Kadang-kadang saya ni ada teringin nak makan sesuatu tapi tak dapat ke kan. Manalah tahu, kita tak tahu, betul tak? Bolehlah kongsikan juga kan. So jom kita layan dulu Roblox hatiku. Jangan Roblox-Roblox hati kita nanti. Tak boleh nak lepas Roblox tu. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada mengikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Sri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Datuk Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awal berlangsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renjam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macamnya saksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Ong Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ihtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa, Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javi Aguirre berkata, beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.

santer itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, hospital medan kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayul islamil khair? Qala, tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man arafta wa 'ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, iaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya, dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panas dekat sini. Assalamualaikum, selamat tengah hari nak masuk ke petang. Tepat jam 1.42 minit tengah hari. Kejap lagi, tahu-tahu dah pukul 2 je. Dah makan ke belum anda semua ni? Ke belum lagi? Baik, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang stream dekat RTM Click, yang mana pakai apps, yang mana layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Alhamdulillah, terima kasih banyak ucapkan buat anda semua. Kita dah nak masuk dalam segmen memang santai hujung minggu, tapi kita dah masuk dah segmen orang kata BBJ. BBJ tu apa? Bangsa-bangsa jiwang. baik, yang orang kata yang Gen Z ke kan, yang muda sikit, muda setengah, yang dah nak orang kata 40 ke kan, tak kisahlah berapa pun umur kita, tak semestinya kita tak ada jiwa-jiwa tu, betul tak? Walaupun orang kata dah lanjut sikit pun, still lagi boleh, masih lagi boleh mendengar lagu-lagu yang best-best, lagu yang sedap-sedap kan, lagu yang terkini-terkini. Baru dia rasa jiwa tu macam umur walaupun macam ni, tapi jiwa saya masih muda, acik. So kita nak hiburkan anda semua. Jangan ke mana-mana, terus stream di RTM Click ataupun yang dengar radio, jangan tukar frekuensi anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Ha, buat anda yang mendengar di RTM Click, dah download ke belum apps tu? Kalau belum download, boleh download sahaja apps RTM Click kita dekat App Store ataupun Google Play Store. Lagi senang dan lagi mudah untuk anda dengar radio kan. Kalau nak tengok FIFA World Cup pun boleh, senang. Kalau nak download dekat TV, pastikan TV anda Android TV. So boleh download juga RTM Click, jadi boleh tengok FIFA World Cup nanti dekat TV juga. Lagi senang sebab dekat dalam tu kita ada TV OK, kita ada TV 1, TV 2 dan TV Sukan Plus. Lagi senang kan? Sekarang kan ada main bola, betul tak? Baik, Pana ada terima kiriman WhatsApp. Kita baca sama-sama lah. Sebabnya dia sama juga macam Pana, bekerja di hujung minggu. Dan dia nak bagi ucapan ni katanya untuk rakan-rakan setugas dia juga. Kita ada dari sini, kita ada salam Pana, nak kirimkan ucapan untuk rakan setugas. Saya Amar dari Senawang. Saya nak beritahu kawan-kawan yang sedang bertugas sekarang ni. Tahu, musim-musim hujan kan? Lemau je badan tu. Lagi-lagi hujung minggu. Cuma nak cakap semoga rakan-rakan terus bersemangat untuk bekerja di hari minggu yang bekerja di Berkawas Senawang. Itu ucapan daripada Amar tu. Tu bagi ucapan untuk semangat ke ucapan untuk orang kata boleh bekerja dengan lebih power lagi? Ke macam mana tu? Baik, terima kasih sebab sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Sama-sama lah kita bekerja di hujung minggu. Dan kita nak hiburkan anda semua. Ni lagu request juga ni sebenarnya. Amar request lagu Relakan Jiwa dari Hazama. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tong Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Santai hujung minggu bertemankan Vaina di sini. Ha, memang hadik ni hok abe. Abe mana tu? Baik, tadi kan kita sebelum kita dah jauh kan, kita dah masuk jam yang kedua, jam tepat 2:04 minit petang. Tadi kita ada bual sikit dengan anda semua. Kita minta anda kongsikan dengan Vaina dekat konti ni tentang menu makan apa hari ni kan. Jadi kita dah ada kiriman WhatsApp, tapi kejap lagi kita kongsikan. Yang mana masih lagi orang kata nak kongsi sesuatu, boleh saja WhatsApp konti 0126030603. Jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi tu. Tetapkan frekuensi tu 92.6, 95.7, 107.7. Yang mana WhatsApp je terus. Kejap lagi Vaina bacakan. Sejam kita layan dulu, sebab kita dah masuk di jam yang orang kata nak galau tak galau, nak jiwang tak jiwang, nak broken tak broken. Kita layan je dulu, boleh? Warkah untukku, Ara Johari, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: www.bolasepak.com.my/bola.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
2: Nombor apa tu, Cuk?
1: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Santai hujung minggu bertemankan Pina di sini. Assalamualaikum. Selamat petang buat pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Baik di radio, dalam kereta ataupun di RTM Klik. Terima kasih sangat-sangat Pina ucapkan. Ha, dah follow ke belum kita punya media sosial? Dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook, dekat YouTube. Jangan lupa follow sebab dekat sana cepat dan sangat-sangat updated ya. Sangat-sangat update tentang macam-macam info. Okay, macam-macam cerita juga boleh dapatkan dekat sana. Kalau tak sempat follow dulu, nanti bila malam free scroll-scroll tu kan, bolehlah tinjau-tinjau media sosial Negeri FM Official. Senang je, Negeri FM Official. Baik, tadi kita nak anda kirimkan WhatsApp dekat kita, kongsi tentang menu apa anda makan hari ni kan. Ada yang teringin nak makan tapi tak dapat makan. Ada, mana tahu ada tetamu datang kat rumah ke? Jom kita baca dulu satu kiriman WhatsApp. Assalamualaikum Pana, saya Wani dari Seremban. Hari ni saya masak lauk yang simple je. Ayam masak kicap, saya campur ada sup lah. Sedapnya ayam masak kicap eh. Ayam masak kicap, betul. Anak-anak semua dah mula berkumpul sebab hujung minggu. Bila dapat makan sekali sama-sama macam ni, rasa penat memasak tu pun hilang. Betul. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar Negeri FM. Terima kasih Kak Wani. Saya rasa akak lah ni kan. Kak Wani, sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Selamat berhujung minggu kan. Selamat menikmati orang kata quality time. Quality time bersama dengan anak-anak semua. Baik, kita ada dapat juga kiriman WhatsApp dekat sini. Ini tentang kiriman WhatsApp orang yang bekerja seperti saya. Assalamualaikum Kak Paina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Adib atau lebih dikenali dengan nama Kecik Botak. Wow, dia bagi dua nama dekat kita. Dua nama. Itulah kan, kadang-kadang kita ni banyak spesifik nama kita kan. Saya nak bagi ucapan kepada rakan-rakan dan keluarga saya yang sedang berehat di hari Minggu yang santai ni. Semoga terus sihat dan ceria selalu. Dan selamat bekerja buat rakan-rakan setugas saya. Pandai eh. Pandai cakap. Rajin-rajin kerja. Okay, kerja baik-baik. Kerja tu adalah satu amanah. Kita kena lakukan dengan ikhlas, seikhlasnya. Sebab kita bekerja bukan sekadar untuk meraih ataupun dapat gaji sahaja. Itu amanah. Jadi kalau kita kerja ikhlas kan, rezeki yang masuk pun insyaAllah berkat. Terima kasih sudi WhatsApp Pina dekat konti ni. Kalau anda yang lain ada nak kongsikan apa-apa, boleh saja terus WhatsApp konti 0126030603. InsyaAllah kejap lagi Pina akan live dekat TikTok Negeri FM Official. Jadi yang mana belum follow, boleh follow laju-laju. Sejam kita layan dulu lagu Untukmu. Ni siapa tadi? Adib ataupun Kecik Botak, dia request lagu Untukmu. Meet Uncle Hussein, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana di sini. Ha, buat kain sutera. Sutera eh. Baik. Jam menunjukkan 2.38 minit petang. Kalau pernah tengok dekat sini kan, dekat Sungai Gadut ni, hujan lebat. Sangat-sangat lebat, ya. Mana tahu cuaca di tempat anda, ada yang beritahu Pana dekat Senawang renyai-renyai. Kalau anda berada dekat sekitar kawasan ni, nak kongsikan, boleh je terus WhatsApp konti 012-603-0603. Baik, kita sambung. Kita sambung lagi. Okay, teringin nak makan. Teringin nak makan. Hai Fana, saya Azmi dari Bahau. Sejak pagi ni teringin nak makan. Nak makan apa ni? Asam pedas ikan pari dengan sambal belacan dan ulam-ulaman. Wow, sedap juga betul tak asam pedas ikan pari kan? Tapi belum ada rezeki lagi sebab masih bekerja lah. Harap-harap petang nanti dapatlah singgah mencari. Siapa yang tengah makan tu, jangan lupa bersyukur ya. Salam buat semua pendengar Negeri FM. Terima kasih Azmi sudi WhatsApp kita. Rupanya ramai yang bekerja hari Ahad ni eh. Pandai ingatkan pandai seorang je yang bekerja hari Ahad cik. Baik, kita dapat juga kiriman WhatsApp lagi satu. Ini semua yang memang pakat-pakat bekerja ke? Yang pakat-pakat bekerja ni, yang orang kata memang dengar radio, memang dengar Negeri FM ke, atau memang tunggu nak bagi ucapan ni kan? Okay, Assalamualaikum DJ Pana. Saya Yus atau lebih dikenali dengan nama Kemi. Kemi ke? Saya nak bagi ucapan ni. Buat rakan-rakan yang sedang bekerja di hari Minggu, semoga rakan-rakan semua ikhlas melaksanakan tanggungjawab. Walaupun ada yang tengah bersantai di rumah menikmati hari cuti. Wow, dia bunyi dia ni macam bagi ucapan, tapi macam ada nak balik cuti ke? Nak cuti ke dekat hujung minggu ni? Tak boleh eh, kita bekerja, kita kena kerja. Kerja tu orang kata kalau dapat cuti hari biasa pun tak apa, alhamdulillah. Yang paling penting kita kena lebih pada bersyukur. Nikmati bekerja di hari hujung minggu ni, orang kata tak semua orang boleh menikmati. Jadi kalau kita sedang bekerja sekarang ni, menikmatilah hari kita bekerja. Ya. Baik, Yus ada request lagu dekat Pana. Okay, kebahagiaan dalam perpisahan. Yus, berpisah dengan siapa? Berbahagia dengan siapa agaknya kan? So, jom kita layan dulu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana dekat Negeri FM. Baik, petang-petang macam ni mesti ada yang sedang memandu. Berhati-hati ketika memandu. Patuhi peraturan jalan raya. Sebab jalan raya bukan kita seorang saja yang guna. Ramai juga guna. Kalau boleh fokus dulu. Okay, letak dulu phone dekat sebelah. Kalau cuaca dalam perjalanan anda ni cuacanya hujan kan, lagi bahaya kalau kita tak fokus, betul tak? So kena fokus, itu yang paling penting lah. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Baik, kita ada terima satu lagi kiriman WhatsApp tentang makan tadi kan, tentang menu apa makan hari ni. Kita ada terima satu lagi WhatsApp. Assalamualaikum DJ Pana, saya Kak Ida dari Tampin. Hari ni rumah saya meriah sikit sebab adik-beradik datang berkunjung. Dari pagi dah sibuk dekat dapur. Menu kami hari ni nasi tomato, ayam masak merah, dalca, acar timun dan buah-buahan. Alhamdulillah dapat berkumpul dan makan bersama memang saat yang paling bermakna. Salam hujung minggu buat semua pendengar Negeri FM. Semoga silaturahim kita sentiasa erat. Terima kasih Kak Ida. Bestnya kan? Makan ramai-ramai kan? Lepas tu menu dia sedap pula tu, nasi tomato ayam masak merah. Masya Allah. Selamat berhujung minggu. Manfaatkan masa yang ada untuk bersama yang tersayang. Itu lebih penting. Jadi ke mana juga anda hari ini, pastikan berhati-hati ketika memandu. Dan juga kalau hujan, sediakan payung. Okey, bawa payung, jangan lupa. Sebab sekarang ni musim kejap hujan, kejap tidak. Jadi kita orang kata standby lah awal-awal kan? Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Kita layan dulu. Dulu sayang, kini benci. Safura, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

Santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Baik. Kalau saya tengok kan dekat sini, dekat Sungai Gadut ni, tadi kan saya cakap hujan lebat. Sekarang ni, dia dah panas balik dah. Dia dah panas balik dah. Sebab tu saya beritahu, tolong jaga kesihatan juga. Sebab sekarang cuaca kejap panas, kejap hujan. Kadang-kadang dia macam singgah-singgah saja, lalu-lalu saja. Jadi, apa-apa pun aktiviti anda hari ni, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Buat anda yang sedang memandu, jangan lupa

dan mematuhi peraturan jalan raya. Kalau kita kadang-kadang nak cepat kan, dalam pada nak cepat tu, kita tak sedar kita ni ada orang kata boleh mengancam juga kenderaan lain dan juga nyawa orang lain. Jadi sebab tu apa-apa pun kena berhati-hati. Memang nak cepat, tapi dalam pada nak cepat tu kita kena tahu, okay, jalan ni jam, jadi kita kena sabar. Macam tu. Kalau hari Ahad ni lah, dekat Senawang, Seremban ni kan, ada je jalan-jalan utama yang akan jam. Okay, yang akan orang kata dia bukan jam apa sebenarnya. Kadang-kadang kereta banyak. Lepas tu traffic light kan. Jadi sebab tu kita kena rancang kita punya perjalanan. Kalau tak, kita akan tergesa-gesa. Itu yang berbahaya. Lagi-lagi kalau main handphone kan, dekat dalam kereta pun satu masalah juga. Jadi patuhi had laju, jaga jarak selamat, fokus pemanduan, periksa kenderaan. Kadang-kadang kita cakap kan, pandu berhati-hati, pandu cermat ni, anda fikir memandu saja, betul tak? Tapi kenderaan kita pun kita kena sentiasa check juga, supaya kenderaan kita dalam keadaan yang baik untuk kita menuju ke destinasi kita. Kalau kenderaan kita ada yang kita rasa was-was ke, pergi bengkel cepat-cepat. Lagi senang kan? Sebab itu lebih orang kata confident kan kita lah untuk kita ke mana-mana. Macam saya pun kalau nak ke mana-mana pun mesti nak kena check itu, check ini kan. Sama juga dengan anda. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik. Apa-apa pun, hari ni hari Ahad, esok dah Isnin, esok dah kerja, dah sekolah. Ada yang orang kata Mondays blues ke kan. Ada yang alah esok Isnin, itu yang tak nak tu. Okay, tapi bila kita tengok balik ada je tau sebenarnya, orang kata macam rumusan lah. Ada orang dia happy je bila dengar esok nak Isnin, ada orang alah esok Isnin kejap lagi kita kongsikan lebih lanjut. Sejam kita layan dulu sebuah puisi dari Amir Jahari, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Baiklah, jam tepat 3.30 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang buat anda semua yang baru sahaja dengar radio dan buka RTM Klik. Yang pastinya frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Baik, kita ada dapat info. Okay, ada sesetengah jalan ataupun tempat sekarang ni hujan. Hujan lebat yang lebat. Jadi, pasti atas jalan raya ada lopak-lopak air. Banyak lopak-lopak air kan. Jadi, sekiranya anda sedang memandu sekarang ni, pastikan jaga jarak selamat. Itu paling penting . Lopak air ni sebenarnya kita nampak dia lopak aje, tapi kita tak tahu kadang-kadang lopak air ni ada lubang. Kebanyakannya kalau kita terlanggar selalunya berbahayalah. Berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Baik yang memandu kereta ataupun menunggang motosikal, kena berhati-hati. Lopak-lopak air ni sangatlah, orang kata, yang kita kalau macam panah lah bawa motor, memang takut lah. Memang takkan langgar. Kalau bawa kereta pun saya takut juga sebenarnya. Sebab kita takut ada lubang ke yang kita tak nampak kan. Sebab dia ditutup dengan air. Jadi hujan lebat di beberapa kawasan. Berhati-hati. Jaga jarak selamat kenderaan anda. Paling penting kalau hujan tu lebat sangat, pastikan kita buka lampu sikit lah. Supaya kenderaan di depan ataupun di belakang mudah perasan kita punya kereta. Nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, pastikan lampu-lampu kereta kita ni digunakan dengan sebaik mungkin, signal kita tu. Sebab kadang-kadang ada yang masuk simpang, ada yang nak ke kiri, ada yang nak ke kanan, tak buka signal. Itu berbahaya sebenarnya, ya. Baik, kita ada terima kiriman WhatsApp. Abang ni bagi tahu kita, dia siap hantar video sekali dekat kita. Terima kasih Abang Uncle Gabut rasanya. Okay, hujan lobek ke RNR Somban, arah utara. Jarak pandangan pemanduan dalam 10 meter je. Hati-hati ya. Terima kasih Abang Sudi. Hantar kiriman WhatsApp dekat kita, siap video, betul lebat ni. Okay, jadi anda yang berada dekat atas highway, berhati-hati. Berhati-hatilah. Kalau boleh slow-slow lah dulu. Kalau panah ni lebat macam ni, memang saya slow je. Okay, jadi ke mana jua destinasi anda, pastikan jaga jarak selamat. Kalau hujan lebat, slowkan kenderaan anda. Sekiranya ada kecemasan, terus on lampu kecemasan kita, bintang 3 tu kan. Okay, yang ada dekat button tu, tekan yang tu cepat-cepat. Okay, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Berhati-hati memandu. Okay, terus setia bersama dengan panas sehingga jam 6 petang nanti. Kita layan dulu lagu Tiada Beza di sisinya, Spin. The Grey FM, ingat sampai bila-bila.

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana di sini. Baik, assalamualaikum. Selamat petang buat anda semua yang masih lagi setia bersama dengan Fana dan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Kita dah nak masuk jam 4 dah. Tahu-tahu dah petang dah eh. Kan? Tahu-tahu dah orang kata dah sampai nak hujung-hujung tutup kedai dah. Eh, belum lagi. Belum tutup kedai lagi. Sabar dulu eh. Baik, tadi kita kongsikan tentang cuaca, keadaan jalan kan. Kalau hujan, lopak-lopak air tu pastikan berhati-hatilah. Kalau boleh elak-elak, jangan langgar lah. Sebab bahaya. Lagi satu, okey. Dia agak orang kata kadang-kadang saya pun ada ternampak tau isu ni. Bukan isu lah. Benda ni yang dibuat ramai. Tapi kita rasa kalau setakat dalam taman tak ada masalah. Tapi dekat sini, okay, sunroof bukan tempat anak menjenguk. Kereta sekarang kan dah orang kata dah moden kan. Dah hype dah kereta sekarang. Boleh buka bumbung kan. Bumbung tu boleh terbuka. Boleh buka separuh, boleh buka penuh kan. Tapi nak kena tahu juga. Nak kena ingatkan juga pada anak-anak kita. Bumbung yang boleh terbuka tu bukan untuk dia keluar kepala. jangan keluarkan kepala. Lagi-lagi di kawasan-kawasan yang kalau perjalanan kita tu panjang dan jauh, janganlah beri anak kita ataupun ajar anak kita macam mana nak tekan button nak buka bumbung tu. Sebab sangat-sangat berbahaya. Tapi nak kena tahu juga, nak kena ingatkan juga pada anak-anak kita. Bumbung yang boleh terbuka tu bukan untuk dia keluar kepala. jangan keluarkan kepala. Lagi-lagi di kawasan-kawasan yang kalau perjalanan kita tu panjang dan jauh, janganlah beri anak kita ataupun ajar anak kita macam mana nak tekan button nak buka bumbung tu. Sebab sangat-sangat berbahaya. Okay, sebabnya yang the sunroof tu, kadang-kadang anak kita nampak, yelah dia boleh nampak langit kan. Jadi duduk dalam kereta boleh nampak langit. Lepas tu kita bergerak, jadi dia rasa seronok benda tu. Tapi kita kena tekankan, benda tu sangat-sangatlah tidak baik kalau diamalkan. Keluar kepala dekat atas bumbung tu bukan satu orang kata, trend. Bukan trend eh. Adik-adik, itu bukan trend. Jadi kita sebagai mak-mak ni, tolong nasihatkan. Nasihatkan anak-anak tu, beritahu dia kenapa tak boleh. Supaya dia faham. Itu akan mengundang bahaya untuk keselamatan dia juga. Kan kadang-kadang kita tak tahu buatnya tersangkut ke tersepit ke. Ya Allah, risau. Kena risau dulu. Okay? Sebab sunroof tu kita boleh cakap, kita boleh nampak dalam kereta, boleh nampak langit je. Dah. Bukan untuk kita keluarkan kepala kita. Beri tahu dan ingatkan pada anak-anak kita. Supaya mereka tak rasa macam, seronok. Ataupun nak jadikan sunroof kita tu sebagai alat permainan dia orang. Boleh nampak luar daripada kereta. Ambil angin. Kau nanya kan? Tak boleh. Benda tu sangat-sangat bahaya. Jadi yang ada kenderaan boleh buka sunroof tu, tolong jaga keselamatan dan peringatkan anak-anak kita. Baik? Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Fana sehingga jam 6 petang nanti. Kita layan dulu firman kehilangan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana di sini. Baik, kita sambung sikit saja lagi. Saya tertinggal tadi. Baik, yang tentang isu sunroof tadi. Untuk ibu bapa yang kereta ada sunroof tu, kena peringatkan anak-anak kita untuk jaga keselamatan. Okay, isu bukan sekadar seronok untuk ambil angin. Dia bukan isu tu. Bukan seronok sebab anak nak ambil angin. Tidak. Dia bukan itu. Okay, dalam kenderaan yang sedang bergerak, satu brek mengejut, satu selekoh tajam, satu hentakan kecil atau satu kesilapan pemandu lain sudah cukup untuk mengubah keadaan menjadi tragis. Itu yang orang kata kita kena berhati-hati. Sebab tu kena peringatkan anak-anak kita. Okay? Alright, kanak-kanak tak mampu nak menilai risiko seperti kita. Sebab tu kita menjadi satu tanggungjawab keselamatan berpada kepada ibu bapa dan juga penjaga. Sunroof untuk cahaya dan pengudaraan, ya, bukan untuk keluarkan kepala ambil angin. Tu salah. Okey. Alright, anak mungkin fikir benda tu menyeronokkan, betul. Tapi kita sebagai ibu bapa pula, kita kena fikir apa yang boleh berlaku sekiranya ada sesuatu yang tak kena ataupun sesuatu tragedi akan terjadi. Keselamatan anak di jalan raya bermula sebelum kereta bergerak. Okay, duduk di tempat yang betul, pakaikan tali pinggang keledar, guna kerusi keselamatan kanak-kanak sekiranya sesuai. Okay, jangan biarkan anak berdiri, melompat, duduk di tingkap atau keluar melalui sunroof. Biar anak menangis sekejap kerana tidak dibenarkan. Jangan sampai kita menangis seumur hidup kerana menyesal. Tu benda yang sangat-sangat

angin. Macam mana kalau kereta bergerak ni, angin kuat ke tak kuat kan? Aku keluarkan tangan je. Baik, peringatan untuk ibu bapa semua, keselamatan tu sangat-sangat penting untuk anak-anak kita juga, dan keselamatan kita pun sangat-sangat penting. Jadi kalau memandu, berhati-hati. Tu sangat-sangat kita kena titik beratkan. Baik, kita teruskan layan dulu. Kau bersama dia, Kelangit. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Itu dia ya. Ha. Kita baru sahaja orang kata apa tadi kita dengar lagu melompat lebih tinggi. Ah ha, sekarang kekal pula dah lompat lebih tinggi, kita kena kekal. Boleh ke macam tu? Baik, sekarang jam menunjukkan 4:24 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang buat pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Ah ha, yang mana ada dekat RTM Klik, yang ada dekat radio. Terima kasih sebab masih lagi memilih Negeri FM sebagai orang kata teman hari Ahad anda. Ha. Baik, tadi kan Pania ada kongsi juga dengan anda semua tentang topik esok hari Senin kan. Jadi kita Mondays Blues ataupun Monday Fresh. Anda tim yang mana? Okay, esok dah hari Senin. Mesti sekarang ni ada dua jenis yang ada jenis, macam mana cakap eh? Ada dua jenis orang kata kriteria. Satu, dah mula rasa Mondays Blues, rasa malas, lesu dan berharap hujung minggu boleh sambung satu hari lagi. Kalau sambung Sabtu, Ahad, lagi satu tambah lagi satu hari tu nak jadi hari apa? Cuba teka. Ada pula lagi satu yang dah tak sabar. Nak tunggu besok Isnin, dah tak sabar nak masuk kerja kan. Dan orang kata nak masuk kerja, ada target baru, nak jumpa kawan-kawan pejabat, atau memang jenis yang suka dengan rutin bekerja. So anda di tim yang mana? Mondays Blues ataupun Monday Fresh? Sekejap lagi kita kongsikan lagi. So kita teruskan dengan Keliru, Ajay dan Nurul. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bohong kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbura, dia sambil makan, nak buat tampi, itu je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lap tu kan. Kau
1: potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau. Kalau dia bantai dia poteng kan, duduk dia diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Baiklah, tepat pada jam 5 nanti kita akan ke utama 5 petang, manakala masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4:45 minit petang. Setia bersama dengan panas dalam segmen Santai Hujung Minggu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir

0: Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah dekat ni.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Hai semua. Nak kongsi apa itu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bertemankan Pinar di sini. Kita dah nak sampai ke penghujung. Dah penghujung rancangan kita untuk hari Ahad ini. Baik, kita nak sambung sikit. Normal kalau sesekali kita rasa berat hati bila hujung minggu dah nak berakhir, betul tak? Yang penting, jangan biarkan perasaan tu menguasai sepanjang hari tau. Rehat secukupnya malam ni, okay? Susun semula jadual dan mulakan hari esok dengan niat yang baik. Siapa tahu, hari Senin nanti ada berita gembira, kan? Rezeki yang tak disangka-sangka dan permulaan yang lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Jangan benci hari Senin tau. Mungkin di situlah rezeki kita ni baru nak mula, kan? Betul tak? Kalau rezeki baru nak mula ni, hari pun hari baru nak mula. Jadi, jangan benci hari Senin tu. Impian kita semakin dekat dan tak kisah yang indah sedang menunggu untuk berlaku. Jadi siapa yang tim mandi blues tu, cuba ubah kepada mandi fresh, kan? Lebih best, betul tak? Jadi esok hari Senin kita mandi fresh, jangan mandi blues. Setia dengan saya, sikit je lagi. Okay, sikit je lagi. Terima kasih untuk yang setia bersama dengan Pana dari jam 12.30 hari sehingga jam 6 petang. Saya lupa nak cakap. Tadi kan kita dengar lagu Aku Cinta Padamu. Itu lagu request dari saya punya pendengar yang istimewa. Tak silap saya, kalau tak salah saya, dia daripada JB. Dia dengar dekat RTM Click. Terima kasih Kak Hetty. Okay. Semoga yang indah-indah ya, teruskan setia mendengar Negeri FM. Dan terima kasih kerana memilih Negeri FM menjadi teman harian Kak Hetty serta pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. So, jom kita layan dulu Mustika sebelum kita undurkan diri. Kita layan dulu, okay? Jangan ke mana-mana.

sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

Tantai hujung minggu bertemankan panas di sini. Alhamdulillah. Dah pun sampai ke penghujung kita punya orang kata kebersamaan kita hari ini. Selesai sudah kebersamaan kita untuk hari ini, waktu ini. Terima kasih buat anda semua pendengar setia Negeri FM yang setia menemani Pana dari jam 12 sampailah 6 petang. Yang menghantar WhatsApp, yang kongsi cerita dan yang pastinya menceriakan siaran untuk hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Tak lupa juga yang dengar dekat radio dan juga yang dengar dekat RTM Klik. Pana sangat-sangat terharu sebenarnya. Okay? Semoga tak jemulah anda mendengar suara saya dan celoteh-celoteh saya ni. Buat anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan penuh berhemah dan utamakan keselamatan. Yang sedang bekerja, semoga urusan anda dipermudahkan. Yang berada di rumah bersama keluarga, semoga masa yang diluangkan menjadi kenangan yang lebih indah buat anda sekeluarga. Selamat menikmati baki hari Ahad. Gunakan masa yang untuk berehat ni sebaiknya bersama insan yang tersayang dan bersedia untuk menyambut minggu yang baru, iaitu macam kita cakap tadi, Mondays Fresh, bukan Mondays Blues. Okay, untuk hari esok adalah minggu yang baru dengan semangat yang positif. Jangan tutup lagi siaran tu, sebab selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas Pana pula, dari jam 6 petang sehingga jam 12 malam, ekspresi malam. Jangan tutup siaran tu dulu. Okay, anda akan ditemani dengan rakan setugas Pana, iaitu DJ Fat. Jadi Pana mengucapkan terima kasih untuk anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan, sentiasa senyum dan semoga setiap langkah kita hari ini dipenuhi dengan keberkatan serta rezeki yang baik. Okay, izinkan saya mengundurkan diri dan tutup pintu untuk kedai kita minggu ini. InsyaAllah kita jumpa di minggu hadapan pula. Jangan lupa setiap hari Sabtu dan Ahad, insyaAllah sekiranya panjang umur kan, kita boleh berjumpa lagi dan dengar lagi suara saya. Semoga anda semua tak bosan lah, harapnya, hendaknya. Baik, jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran. Okay, setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baik semua, assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan andai dapat keundur masa. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Bye, assalamualaikum.

0: Saya Afif. Aku nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang yang tersayang pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Jadi FN ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
2: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
3: Woi, gila ke? Jalan tepi lah!
4: Woi, mau mati ke? Gila lah! Tengok jalan lah dekat ni!
5: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yap, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hujung minggu. Kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Sekarang kita dah pun masuk di jam yang terbaru, 6.7 minit petang. Ini bermakna ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu akan menghiburkan anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada DJ Pana yang dah selesai tugasannya sampai pukul 6 petang. Sekarang saya sambung pula bawa sampai ke 12.30 malam. Macam biasa, banyak lagu-lagu dan juga hiburan terbaik untuk anda layan. Malam nanti juga ada ulangan Charter Hits Negeri FM bersama dengan DJ Zu. Pukul 11 malam nanti saya nak belanja anda lagu-lagu yang anda suka. Yelah kan, dah lebih kurang 6 jam masa yang anda spend sama-sama dekat kereta ke dekat rumah ke dengar radio Negeri FM. Jadi Fad menghargainya dan nak belanja anda lagu-lagu di jam yang terakhir nanti, pukul 11 hingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi apa kata untuk anda sekarang ini, terus stay tune dengan Fad, dengarkan ekspresi Negeri FM di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, atau boleh juga untuk anda dengarkan secara dalam talian stream je di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita ada Masdo dan Aisyah Aziz, Pujaanku, Ekspresi Negeri FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Evo.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia. Ayuh, dari Mr. Malik, Andy Zakri, Aman Ra dan Kimi Kimo baru saja menghiburkan anda. Selamat petang kembali untuk mendengarkan Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Hari ini Ahad, guys. Jadi salam Ahad saya ucapkan 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijrah. Okey, dan pastinya Fad dekat sini menemani anda untuk Ekspresi Negeri FM sehingga jam 12.30 malam. Jadi, Fad nak ucapkan buat anda yang mungkin tengah dengar sekarang ni sambil memandukan. Sebab ramai Fad tengok dari konti ni memang nampak lebuh raya tau. Lebuh raya utara selatan. Jadi, dekat situ Fad tengok memang jalannya memang sangat jam lah. Kan, perlahan aja, banyak kenderaan lah nampaknya. Yelah kan, hari minggu, hujung-hujung minggu macam ni, mungkin ramai yang nak balik ke kediaman ataupun di rumah masing-masing untuk kita jalankan aktiviti kita seperti biasa lah. Hari bekerja, bersekolah dan sebagainya kan. Dan dengan itu, Fad nak kongsikan juga info trafik yang Fad dapatkan menerusi Plus Traffic di aplikasi X. Jadi mungkin boleh menjadi panduan untuk anda lah, mungkin yang belum bergerak lagi ke ataupun belum sampai lagi ke kawasan itu tapi ada perancangan nak lalu di situ kan. Hari ini memang kebanyakan jalannya sesak, tapi kalau berdekatan dengan Negeri Sembilan, okey, ada kereta rosak di kilometer 267.7 arah utara dari Bandar Ainsdale ke Bandar Baru Nilai. Okey, kalau sebelum ini lorong tengah terhalang sebab itu rosak kan, tapi sekarang ni lorong tengah pun dah dibuka kembali, cuma lorong kecemasan di sebelah kiri itu masih lagi ditutup dan trafik di sana juga perlahan. Juga ada kemalangan yang berlaku di kilometer 435.1 arah selatan dari Sungai Buaya ke Rawang. Jadi trafik di sana perlahan. Juga ada kejadian lori terbakar di SPDH sebelum keluar Plaza Tol Mambau. Jadi di sana lorong kiri ditutup sementara lah untuk proses pemadaman kebakaran. Trafiknya perlahan. Alright, itu antara info trafik yang boleh Fad kongsikan dengan anda. Okay, walaupun di Seremban ni hujan baru je nak berhenti kan. Jadi kemungkinan di jalan raya mungkin agak licin, mungkin ada air, lopak-lopak air kan. Jadi harapnya anda yang memandu ni berhati-hati. Kalau ada info trafik yang anda nak kongsikan, rasanya mungkin berguna untuk kawan-kawan kita yang nak lalu kawasan itu, pendengar-pendengar yang lain. Macam biasa boleh hantarkan info trafik ataupun nak kongsikan ucapan sekalipun boleh juga. Macam biasa hantarkan di WhatsApp Negeri FM. Nombornya save siap-siap 012-603-0603. Kena save siap-siap tau. Sebab apa? Nombor ni juga anda boleh hantarkan lagu permintaan anda untuk Fad belanja pukul 11 malam nanti. Jadi untuk yang memandu tu ni, Fad belanja lagu untuk anda. Terus enjoy layan Ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Felix Agus, aku pencintamu, baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Hari ini edisi hujung minggu lah. Sebab hari ini Ahad kan. Dan sekarang dah pun 49 minit petang. Dah nak masuk senja dah kita ni. Kalau apa pun yang masih memandu ni, rasanya ramai lagi dekat atas jalan raya. Jadi hati-hatilah semasa memandu. Dan anda kena pastikan anda semua terus sampai itu dengan selamat, kan? Sebab ada orang-orang yang tersayang sedang menunggu, sedang menanti dekat rumah. Okay? Apa-apa pun Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi. Dan kalau anda perasan, mungkin ada satu artikel ni Fad jumpa yang mungkin anda juga ada jumpa dekat social media masing-masing. Mungkin ada yang terlepas juga, di mana ceritanya berkenaan dengan seorang pemandu warga Singapura yang didenda RM20,000 ataupun penjara 3 bulan jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Session. Kes ini berlaku di Johor. Ini kerana kes ini beliau mengisi petrol subsidi RON 95 ke dalam kenderaannya yang berdaftar di Singapura. Jadi Hakim Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim jatuhkan hukuman tersebut selepas tertuduh yang berusia dalam lingkungan 50-an dan merupakan pemandu serta pemilik kenderaan tersebut mengaku bersalahlah atas pertuduhan itu. Dan tertuduh telah pun membayar denda tersebut pada hari yang sama. RM20,000 kena denda, jangan main-main. Okay? Kes ini berlaku pada 9 April apabila seorang pegawai penguatkuasa KPDN yang menjalankan Optiris 4.0 menangkap warga Singapura terbabit sedang mengisi kenderaannya dengan RON 95 lah di sebuah stesen minyak di Johor. Jadi siasatan menedahkan bahawa pemandu tersebut telah melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana membeli petrol RON 95 bersubsidi menggunakan kenderaan berdaftar asing. Maknanya kenderaan dari negara luar lah, kan, Singapura ke mana-mana lah. Tapi biasanya kebanyakannya kenderaan Singapura lah yang selalu masuk di Malaysia ni, kan. Jadi itu mengingatkan kita semua bahawa ini ketirisan-ketirisan seperti ini berlaku walaupun di stesen minyak, kan. Kadang-kadang kita tak perasan, tapi kalau kita perasan itu dah menjadi tanggungjawab kita. Bukanlah hanya tanggungjawab pengusaha stesen minyak, pekerja-pekerja mereka saja, tapi kita jugalah sebagai rakyat Malaysia. Sebab subsidi ini memang diberikan untuk rakyat Malaysia sahaja. Kita yang bekerja, kita yang membayar cukai dan sebagainya, dengan kita lah yang akan dapat subsidi. Tapi kadang-kadang ada pula warga negara yang lain menggunakan subsidi tersebut. Itu dah menjadi ketirisan lah, kan. Jadi untuk kita yang selalu pergi bawa kenderaan, selalu pergi ke stesen minyak untuk isi minyak, kan. Jadi kita juga kena perhatikan keadaan sekeliling. Kalau ada berlaku macam ni, terus buat laporan, okay? Boleh report terus ataupun boleh email ke erwan@kpdn.gov.my. Itu ataupun ambil video nanti lepas tu terus report. Lagi senang, kan, ada bukti. Kita kena jagalah, kan. Sebab sekarang ni Budi Madani dah pun ditambah baik mulai 1 Julai yang lalu. Sekarang ini kita boleh menikmati harga petrol RON 95 dengan harga RM1.99 seliter. Dah macam harga dulu-dulu. Tapi yang sekarang ni kita ada limit, masih ada limit lah, 300 liter sebulan untuk RON 95. Dan diesel pula RM2.10 sahaja, macam harga dulu-dulu. Cuma macam biasa, sama juga untuk kali ini, 300 liter sebulan sahaja limit yang boleh kita isi lah. Okay, senang je cara nak isinya. Macam biasalah, masukkan MyCard, buat pengesahan secara automatik, bayar dengan harga Budi Madani dan boleh isi minyak anda lah, RON 95 ataupun diesel. Alright, itu yang boleh Fad kongsikan dengan anda lah. Okay, satu cerita yang boleh membuatkan kita sebagai rakyat Malaysia ni marah. Ramai yang marah dekat media sosial, kan. Tapi kita tindakan apa yang kita lakukan, itu yang lebih baik. Kalau kita report, kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk mereka jalankan tanggungjawab mereka dan juga undang-undang. Okey. Dan sekejap lagi kita dah nak masuk senja dah pun untuk Seremban dan juga Port Dickson. Akan masuknya waktu solat fardu maghrib sekejap saja lagi pada pukul 7.27 minit malam. Jadi Fad dan juga tim Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk anda sekejap sahaja lagi. Sekarang kita layan dulu lagu dari Sheila on 7 dan terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat, sampai bila-bila.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemaskini.

www.dermaorgan.gov.my. Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله تهني مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hit

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Blogger FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat malam, salam hujung minggu. Kembali bertemankan saya DJ Fad untuk hari ini dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Hari ini Ahad, 5 Julai 2026. Alright, dan anda masih lagi bersama dengan saya untuk saya teman anda sehingga jam 12.30 malam. Dan pastinya macam biasa anda boleh terus berhibur bersama-sama Fad di Ekspresi Negeri FM. Dengarkan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Okey, boleh juga kalau anda nak layan, nak dengar dekat handphone ke, nak dekat laptop ke, nak buka dekat komputer ke, kan boleh je stream. Cari www.rtmklik.rtm.gov.my, lepas tu cari Radio Negeri lah. Terus tekan Negeri FM. Alright, kita nak update untuk Piala Dunia 2026. Kita masih lagi demam bola untuk kali ini, kan. Kalau semalam ada dua perlawanan untuk pusingan 16 terbaik ataupun run of 16 telah pun berlangsung. Kita tengok sikit game ataupun perlawanan yang awal, di mana tuan rumah Canada bertemu dengan pasukan Maghribi ataupun Morocco. Untuk separuh masa pertama, mereka terikat seri 0-0. Banyak juga kad kuning yang

diberikan kepada kedua-dua pasukan, pemain-pemain daripada dua-dua pasukan ini. Dan seterusnya untuk minit ke 50, pasukan Maghribi terlebih dahulu mendahului dengan gol hasil jaringan Azzedine Unahi, assist dia dari Achraf Hakimi, kaptennya. Okey, dan kemudian di minit yang ke 82 sekali lagi Azzedine Unahi

menamatkan permainan Sofian Rahimi menjaringkan gol ketiga buat pasukan Morocco. Jadi Morocco selesa untuk menang perlawanan ini dengan 3-0. Jadi total dominasi lah untuk pasukan Maghribi. Walaupun berdepan dengan tuan rumah, kan, dengan penyokong yang ramai, tetapi itu tidak menjadikan skuad Maghribi lebih mudah untuk tewas. Tetapi sebaliknya yang terjadi, pasukan Morocco kini mara ke peringkat suku akhir dan bertemu lawannya yang bermain untuk perlawanan seterusnya. Pagi tadi pukul 4 di mana Paraguay bertemu dengan pasukan Perancis. Okay, untuk perlawanan ini ramai yang mengatakan pasukan Perancis agak senang-senanglah tapau skuad Paraguay. Tetapi perlawanan semalam membuktikan ianya tidak berlaku. Kerana untuk 45 minit yang pertama, sebelum separuh masa pertama, mereka terikat seri 0-0. Tetapi di minit yang ke-70, dengan dianugerahkan VAR, terus Kylian Mbappe dapat penalti dan menyudahkan sepakan penalti tersebut. Bukanlah Kylian Mbappe yang dapat penalti itu, tapi dia yang mencaringkan pada minit ke-70, dan gol itu kekal sehingga ke tamat perlawanan. Dengan tambahan masa ada lebih kurang 7 minit, tetapi keputusan masih lagi 1-0. Kan orang kata memang Perancis akan mendominasi permainan ini, tetapi untuk keputusan tidaklah menang dengan besar, dan gol pun dengan penalti saja, kan. Jadi itu sesuatu yang tidak diduga lah. Itu yang membuatkan kita semua lebih bersemangat, lebih teruja untuk menyaksikan perlawanan-perlawanan untuk Piala Dunia ni, kan. Jadi Perancis terus mara ke peringkat suku akhir dan pastinya bertemu dengan skuad Maghribi ataupun Morocco pada 10 Julai nanti. Dan untuk malam ini kita juga ada perlawanan. Bukanlah malam, pagi nanti. Aduh, rasanya tak tidur lagi lah Fad untuk hari ini, kan. Sebab perlawanan kejap lagi adalah perlawanan tumpuan yang akan bermain pada pukul 4 pagi, di mana Brazil akan bertemu dengan pasukan Norway. Dan seterusnya pukul 8 pagi untuk pusingan ke-16 juga, satu lagi tuan rumah iaitu Mexico akan bertemu skuad England. Jadi ini juga kedua-dua perlawanan ni memang perlawanan yang apa kata ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan. Memang dua-dua ni pun perlawanan yang hangat lah untuk seluruh peminat bola sepak di dunia ini untuk tengok. Okay, jadi jangan lupa untuk anda terus layan dan juga terus menyaksikan Piala Dunia 2026 di RTM. Jangan lupa anda boleh ke RTM saluran Sukan Plus ataupun saluran OK, boleh juga ke RTM Click. Sebab tu kena muat turun terus aplikasi RTM Click, letakkan terus di telefon pintar anda, muat turun di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus berhibur bersama-sama kami di Ekspresi Negeri FM.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

Ya Negeri FM ingat sampai bila-bila. Unmesh Kamaleng, anugerah terindah baru sahaja menghiburkan anda. Alright, kembali bersama Fad. Sekarang ini dah pun 8.34 minit malam. Selamat malam saya ucapkan buat semua. Mungkin ada ramai lagi yang berada dekat atas jalan raya, tengah memandu nak pulang ke rumah masing-masing. Kita nak mulakan minggu yang baru, aktiviti yang biasa, kerja, sekolah dan sebagainya kan. Jadi hati-hati semasa memandu dan pastikan anda juga turut boleh enjoy perjalanan anda sambil layan ekspresi Negeri FM dengan lagu-lagu yang telah pun kami susun untuk hiburan anda. Okay? Dan seketika nanti akan masuknya waktu solat Fardu Isya. Sekejap saja lagi, pukul 8.42 minit malam untuk hari ini di Seremban dan juga Port Dickson. Jadi saya dan juga rakan-rakan dari ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isya untuk semua seketika nanti. Sekarang ni jom berhibur dulu dengan Ibu Hafiz, Terlalu Cinta. Terus layan ekspresi The Grave FM.

0: التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Ya, Bedok FM ingat sampai bila-bila. Betul, terima kasih kami ucapkan untuk anda yang mendengarkan kami di frekuensi dan juga yang dengarkan kami di RTM Klik. Okey, tadi dah pun dah masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban dan juga Port Dickson, 8.42 minit malam. Jadi, Fad nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat yang ada mendengarkan Negeri FM sekarang ini. Okey, jangan lupa sekejap lagi kita nak berhenti rehat sekejap untuk kita beri laluan kepada utama 9 malam, dan selepas itu anda akan kembali bersama dengan, bukan saya tapi dengan Zoo, sebab ada siaran ulangan Carta Hits Negeri FM. Siapa yang terlepas dengarkan pagi tadi boleh dengarkan sekejap sahaja lagi. Okey, tapi sebelum itu jom layan dulu lagu dari Kak Mitch, Misha Omar kita dengan Break. Terus dengarkan ekspresi The Grave FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

Sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zoo. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan Zoo sekarang ini untuk Carta Hits Negeri FM edisi 5 Julai 2026. Alhamdulillah, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Tak kira di mana juga anda berada ketika ini, terus bersama dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Salam hujung minggu Zoo ucapkan buat anda semua. Yang mana bercuti, selamat bercuti. Yang mana bekerja tu, selamat bekerja. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, ya. Baiklah, pada minggu lalu Carta Hits berehat dulu sebabnya nak beri laluan untuk laporan program luar. Jadi minggu ini kita kembali beraksi dengan lagu-lagu hits yang akan teman anda selama 2 jam ini. Tapi sebelum tu, sebelum kita dengar, sebelum kita layan lagu di nombor 20, Zoo nak recap semula lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Jika sebelum ini lagu di nombor 5 nyanyian Nabila Razali, Balas Baik, lagu di nombor 4 Dansa Ernie Zakri, lagu di nombor 3 Jenna Sara Amelia Azizan, lagu di nombor 2 Ahai Siti Nurdiana, dan juara pada minggu sebelum ini Dalam Diam Mojang Hafiz Zainakal featuring Zamir Haris. Jadi jomlah kita terus nak layan lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Rarin dengan lagunya Modus, nyanyian MCMD. Jom kita layan dulu Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 20.

0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Jatah Hit Negeri FM. Nombor 18.

0: Klangit featuring Dina Riju baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit dah berada 3 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 19, Aku Nak Kahwin, Andi Bernadir, komposer oleh Kuiz dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It dah berada 2 minggu dalam carta. Okey, buat anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin ada yang layan carta hits ni kan, dalam perjalanan pulang dari kampung nak ke rumah masing-masing sebab esok dah mula bekerja, hati tu rasa berat sangat kan. Tak apa, orang cakap itulah orang kata perjuangan yang perlu diteruskan. Nanti insyaAllah cuti, kita luangkan masa lagi untuk balik ke kampung halaman, jumpa dengan insan tersayang, ibu bapa, adik-beradik. Okay, kena strong gitu kan. Okay, jadi kita nak layan carta hits ni. Tadi Zu dah kongsi juga lagu yang berada di top 5 pada minggu lalu. Sekarang ini untuk Zu kongsi apa cerita. Minggu ini mestilah masih lagi demam Piala Dunia kan. Ada yang tak tidur 3 hari, tak tidur 2 hari. Tak apa Zu, tak kisah anda tak tidur berapa hari pun. Tapi yang penting pastikan anda dalam keadaan yang baik lah. Anda tahu had orang kata kesihatan anda bagaimana. Kalau rasa mampu untuk sentiasa berjaga, buat bola kan. Yelah, tak boleh terlepas satu momen pun. Tak apa. Tapi yang penting jaga kesihatan, okey? Baik, cerita mengenai FIFA 2026. Biasanya bila kita nak ramal keputusan bola ni, kita tengok statistik kan, ataupun kita tengok prestasi pasukan tu, prestasi pemain, dan kita minta pandangan pakar. Tapi kali ni macam lain pula, comel punya juga. Apabila dekat Mexico kan, beberapa ekor anjing dan kucing jalanan diberi tugas. Tugas apa? Bukan main bola, tapi pilih pasukan yang dijangka menang aksi Piala Dunia. Kalau kita tengok video tu, mereka hanya letak dua mangkuk makanan. Setiap mangkuk tu wakil satu pasukan lah, yang mana kucing dan juga anjing tu makan pergi ke mangkuk berkenaan, itulah yang menang. Macam gitu. Macam-macam ya, gelagat yang menceriakan untuk FIFA 2026 ini, berkenaan penyokongnya, pemainnya, macam-macam kita boleh jumpa dekat social media. Tapi yang paling penting, jangan lupa RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk terus saksikan menerusi RTM Click. Boleh juga saksikan menerusi Sukan Plus dan juga TV. Okey, secara percuma sahaja. Tak payah bayar, percuma. Buat anda yang dah muat turun aplikasi RTM Click, terima kasih banyak-banyak. Okey, lepas ni boleh dengar di Great FM sekali. Baiklah, selepas ni banyak lagi cerita menarik yang saya nak kongsi dengan anda ni. Jangan tukar frekuensi dulu tau. Jom kita layan persembahan Rafish dengan lagunya Kamu Yang. Komposer oleh Kat Farish, Azan Adin, Sin Kutsi, Zain Hamid dan juga Syed Muhammad. Lirik oleh Kat Farish, Azan Adin, Sin Kutsi dan juga Syed Muhammad. Dah berada 6 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: Bersama Insomniac dan juga Yoni Boy dengan lagunya Bersuara baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Kekal berada di nombor 15 dan dah berada 9 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 16, nyanyian Hakim Rusli, Nostalgila. Komposer Hakim Rusli, lirik Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran dah berada 24 minggu dalam carta. Okey, baiklah untuk anda semua yang tengah layan carta hits, terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan. Tengah buat apa tu? Okey ke tidak? Zu harap anda semua dalam keadaan yang baik, ceria aja semua, okey? Ini Zu nak kongsi cerita yang tular minggu ini. Okey, ni ada terlalu dekat TikTok Zu dan rata-rata dekat Threads pun ada juga viral lah video ni. Kadang-kadang kalau kita tengok video orang yang tolong insan yang kesusahan dekat atas jalan raya ni, biasanya kita tengok abang-abang penghantar makanan yang selalu tolong orang dekat atas jalan kan. Tapi ini lain pula apabila ada seorang wanita yang tanpa berlengah bantu seorang pakcik ni hidupkan enjin motosikal yang tiba-tiba orang kata terpadam, termati dekat lampu isyarat. Yelah kalau kita kan dalam keadaan lampu isyarat dah hijau kan, kadang kita ni seram jugalah nak berhenti. Tapi hebatlah akak ni sebab dia berani teruskan pertolongan kepada pakcik tu sampailah dia punya enjin motor tu hidup semula. Dan kalau tinjau di ruangan komen kan, ramai yang tinggalkan komen-komen positif puji akak tu. Memang betul pun, baguslah tindakan akak tu kan. Tahniah Zu ucapkan, akak memang hebat. Kalau Zu pun belum tentu lagi boleh hidup. Motor pakai shuttle tu pun kadang-kadang tak nak hidup enjin kalau Zu yang apa orang kata on kan enjin motor tu. Okey, baiklah, itu dia cerita tular minggu ini. Selepas ini ada perkongsian berkenaan cerita artis antarabangsa, artis tempatan dan banyak lagi lagu-lagu hits yang akan teman anda. Kena terus bersama dengan Zu dalam Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM. Nombor 14.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Charter Hits Negeri FM.
2: Nombor 13.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 12.

0: Persembahan Hakim Mandy Magistrate baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Juliet. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hakim Mandy Magistrate dan juga Bunga Cantik. Minggu ini naik satu anak tangga dan telah berada 13 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 13, nyanyian Wani Hasrita, Lembayung Tari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hugh. Manakala lagu di nombor 14, Malam-Malam, nyanyian Nuha Baharin X Mimpi, komposer dan lirik oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Minggu ni naik dua anak tangga, dah berada 4 minggu dalam carta. Baiklah, cerita berkenaan dengan artis antarabangsa, saya nak kongsi dengan anda. Siapa yang membesar dengan lagu rock tahun 90-an, mesti tahu lagu She's Gone. Lagu wajib dekat karaoke, lagu wajib yang dipilih dalam list. Sebab apa Zu kongsi berkenaan dengan lagu She's Gone ni? Zu nak cerita mengenai vokalis dia apabila berita baik buat peminat kumpulan Steelheart. Apabila vokalis Milko Matejevic kembali mengubah rindu dengan memperkenalkan versi baharu lagu Without You, dan kali ini lagu tersebut diberi sentuhan yang lebih segar dengan susunan muzik orkestra tetapi masih mengekalkan elemen rock yang menjadi identiti beliau. Ramai dani yang luahkan keterujaan sebab dapat orang kata dengar semulalah suara ikonik Milko dalam nafas yang lebih moden tahun 2026 ni, dan juga lagu versi baru itu dijadualkan bakal dilancarkan pada 10 Julai nanti. Yang mana merindui kumpulan Steelheart kan, nak dengar lagu Milko nyanyi, bolehlah dengar versi baharu lagu Without You nanti. Okey, itu dia cerita artis antarabangsa. Lepas ni ada banyak lagi yang Zu nak kongsi. Tapi jom kita layan dulu persembahan Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua. Ayuh Pulang, 15 minggu dalam carta. Minggu ini kekal berada di tangga ke-11.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 11.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hit Negeri FM. Nombor 10.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
3: Carta Hit Negeri FM.
2: Nombor 9.

0: akan bertemankan Zul sekarang ini untuk anda semua yang sedang layan carta hits. Kalau belum lagi ikuti platform media sosial Negeri FM Official, boleh follow sekarang dekat semua TikTok, Facebook, Instagram, semualah. Sama je username kami, Negeri FM Official, okey? Tadi lagu Hati Yang Tak Terbalas, nyanyian Marsha Milan baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Dah berada 5 minggu dalam carta, 2 minggu kekal di tangga ke-9. Manakala lagu di nombor 10, Palung Terdalam, Mik Angka Hussein featuring Adi Prio. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Taja dan juga Bintang. Dah berada 21 minggu dalam carta. Okey, baik. Cerita mengenai media sosial, Zul nak kongsi dengan anda berkenaan ada sebuah video yang dimuat naik di platform Threads. Apabila ada sebuah rakaman CCTV yang dimuat naik oleh seorang cucu rasanya. Sebab kalau kita tengok dekat caption tu, dia bagi tahu atuk dia nak release tension, katanya nak tenangkan fikiran, katanya ajak cucu dia bawa pergi makan roti canai. Memang comel kalau tengok momen tu. Sebab apa? Cucu dia sertakan sekali gambar atuk dia tengah makan roti canai. Bila Zul tengok aja dekat komen kan, semua luahkan rasa rindu dekat atuk ni. Ada yang dah pergi meninggal dunia, ada yang masih orang kata bertuah, berpeluang orang kata luangkan masa bersama dengan atuk kan. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua yang masih lagi ada datuk atau nenek, ibu bapa, luangkanlah masa orang kata secukupnya buat mereka. Kalau terlalu sibuk, sekurang-kurangnya bertanyakan khabar kan. Sebab apa? Sebab satu hari nanti momen-momen sederhana itulah yang paling kita rindui. Jadi itulah dia cerita yang saya nak kongsikan. Selepas ini kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan. Tapi kita nak layan dulu persembahan Syihah Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Komposer Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya, kekal di nombor 8 minggu ini, dah berada 12 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 8.

0: menantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Okey, baik. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Zoo dalam Carta Hits Negeri FM. Sebentar nanti kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, macam biasa, Zoo nak jadi cikgu sekejap. Sebab apa? Nak ajar anda semua cara macam mana lah nak undi lagu-lagu hits kegemaran anda. Mudah sahaja, anda pergi ke Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Nanti cari poster Carta Hits di caption. Zoo sertakan sekali dengan link dekat situ untuk anda tekan dan undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, undian ini boleh buat setiap hari, boleh sehari 10 kali, boleh. Yang penting anda semua puas hati, ya. Dan yang paling penting sekali, pastikan undian dibuat sebelum hari Ahad, sebab Ahad kita dah nak layan Carta Hit. Baiklah, untuk minggu ini lagu yang terkeluar adalah lagu ciptaan Justin Siow, Mohsin Kush dan juga Prem Anan dengan lagunya Piramli Saloma, nyanyian kumpulan

0: untuk minggu ini, jom kita nak layan terus lagu pencalonan. Nah, lagu minggu ni istimewa, kita bawakan sebuah lagu OST yang kalau dengar je baik-baik lirik ni mungkin boleh kait dengan kisah anda. Tapi Zul harap tak boleh kait lah kan, sebab macam sedih sikit lirik lagu dia ni. Jadi jomlah kita dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, nyanyian Nomad dengan lagunya Mengapa Singgah. Jom kita layan dulu
1: pencalonan minggu ini.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Charta Hits, Negeri FM.
3: Nombor 5.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, unana. Half of my
2: heart is in Havana, unana. Carta Hits Negeri FM. Nombor 4.

0: Iman, Ernie Zakri dengan lagunya Dansa. Komposer dan lirik John Jeeves dan juga Ernie Zakri kekal di nombor 4 minggu ni dan berada 16 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Nadira Sohaimi. Komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Naik satu anak tangga minggu ini dan kini lagu Sayang Orang Yang Sama berada di top 5 carta hits negeri FM. Baiklah, untuk cerita artis tempatan, ada ke yang dah beli tiket konsert Spider pada bulan September nanti? Kalau dah beli, tahniah. Yang mana belum beli tu bolehlah, orang kata, risik-risik dekat website yang sahih untuk anda beli tiket tersebut. Okey, sebab apa Zul tanya? Bukan saja-saja sebab Zul nak kongsi berkenaan kumpulan Spider. Yang baru-baru ni Zul terbaca satu artikel di mana mereka memberitahu memilih untuk kekalkan lagu-lagu mereka dalam versi asal pada konsert Spider Raya tu nanti. Menurut vokalis kumpulan itu, Tam, mereka mahu peminat menikmati lagu-lagu itu seperti yang mula-mula dikenali dan diminati. Jadi, nanti siapa yang hadir konsert tu nanti bolehlah, orang kata, sing along, nyanyi sama-sama dengan rasa nostalgia yang masih kekal terhadap lagu-lagu Spider ni. Dia sebenarnya kalau dia kekalkan lagu-lagu dia tu ikut versi asal, Zul rasa lagi menarik, lagi menggamit nostalgia. Anda rasa macam mana? Zul rasa macam gitu kan? Nantikan sama-sama konsert itu nanti pada 26 September kita dengar sendiri macam mana. Mesti tak sabar peminat-peminat Spider ni. Jadi itu dia cerita artis tempatan. Kita dah nak dengar top 3 dah untuk cara Tahis Negeri FM. Jom kita layan Dalam Diam, lagu di nombor 3 Mojek Hafiz, Zainakal featuring Zamir Haris. Minggu sebelum ini lagu ini juara ya. Nampaknya turun 2 anak tangga, dah berada 18 minggu dalam carta. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Mojek Hafiz, Zainakal dan juga Zamir Haris.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Charta Hits Negeri FM.
2: Juara minggu ini.

0: Naik dua anak tangga menjadikan lagu Jen dan Sarah juara untuk carta hits minggu ini. Kita ada juara baru. Tahniah sekali lagi Zu ucapkan buat lagu ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Dinyanyikan oleh Emilia Azizan. Baru 8 minggu dalam carta. Minggu ini juara untuk carta hits Negeri FM. Tahniah kepada anda juga yang undi lagu-lagu kegemaran anda untuk minggu ini. Okey, manakala lagu di nombor 2, tahniah juga untuk lagu Ahai, nyanyian Siti Nurdiana, komposer oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Dah berada 17 minggu dalam carta, kekal di nombor 2 minggu ini. Nampaknya juara pun kita dah tahu, itu bermakna memang kita dah nak tutup kedai untuk carta hits Negeri FM. Okey, apapun Zul nak ucapkan, terima kasih buat anda semua yang sentiasa sokong dengan undian anda lagu-lagu hits ini. Terima kasih juga buat anda yang dah layan selama 2 jam ini. Dan Zul minta maaf lah kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan. InsyaAllah akan diperbaiki sentiasa dari hari ke hari untuk anda semua pendengar Negeri FM. Okey, InsyaAllah sihat tubuh badan. Minggu hadapan kita layan lagi carta hits sama-sama ya. Kita tengok lagu apa yang juara, cerita apa yang akan dikongsikan. Kita terus bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Bye-bye. Zul nak balik dulu. Jaga diri semua. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM. Ingat,

pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi Madani Diesel bagi hampir 200 ribu pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174 ribu warga negara di Semenanjung serta lebih 22 ribu pengguna lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan setakat semalam. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal budi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Budi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Malaysia, Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru, Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan luar bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Sehubungan itu, sokongan rakyat penting untuk memilih pemimpin yang berani, tegas dan mampu membawa suara serta pandangan mereka. Tambahnya, pembangunan negeri tidak seharusnya tertumpu kepada projek mega. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi penyediaan kemudahan hak asas yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar memberitahu sokongan terhadap Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada bantuan yang disediakan pelbagai agensi kerajaan.
2: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Perdana Menteri berkata AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain dengan kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam. Penubuhan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif. Jelasnya, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Suruhanjaya tersebut bakal menggantikan Majlis TVET negara.
3: Dan apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan, kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commission, dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelatanan dan juga penguatkuasaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis badai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke suku akhir bertemu Maghribi. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini. TNB Liga Hoki Remaja Malaysia 2026, jaringan minit ke-57 oleh Eliman Maisara Ridwan memastikan Selangor Sports School SSS menewaskan SSN Predator Girls 1-0 dalam aksi kumpulan C kategori perempuan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan, namun ketumpulan penyudah dan ketatnya benteng pertahanan menyaksikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga suku terakhir. Ketua Jurulatih SSS Muhammad Syukri Johari berkata beliau masih belum berpuas hati dengan prestasi pasukan namun menganggap kemenangan itu penting sebagai permulaan kempen.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, solat jenazah besar-besaran diadakan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Masjid Imam Khomeini di Mosala. Upacara pengebumian Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri ratusan ribu orang dengan ramai tiba di lokasi seawal pagi sambil membawa bendera Iran. Solat jenazah di kompleks utama itu diimamkan oleh Jafar Sobhani, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pegawai kanan tentera dan politik serta tokoh agama antara yang turut menghadiri upacara berkenaan. Majlis penghormatan terakhir oleh orang ramai dan perarakan pengebumian utama akan dilakukan di Tehran esok. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan berlaku normalisasi dengan Israel melainkan keamanan yang adil dicapai menamatkan kependudukan rejim Zionis di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran. Gempa bumi di Venezuela, Jordan memindahkan 21 rakyatnya dari Caracas susulan operasi tindak balas terhadap gempa bumi yang diselaraskan bersama rakan kongsi serantau. Menurut Kementerian Luar dan Expatriate Jordan, kesemua warga negara itu tiba di Amman menaiki pesawat kargo C-17 tentera udara Qatar. Pesawat sama menghantar bantuan kemanusiaan, perubatan dan makanan dari Jordan ke Venezuela. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zu, selesai tugas beliau, walaupun syarat ulangan kan, tapi ialah menemani ruangan ekspresi Negeri FM untuk 2 jam tadi untuk siaran ulangan carta hits Negeri FM. Selesai dah pun, kita pun dah dapat dengarkan utama 11 malam tadi menerusi pusat berita radio RTM. Sekarang ini kembali ke Sungai Gadut, di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Saya DJ Fat kembali untuk menemani anda di jam yang terakhir untuk ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Hari ini Ahad 5 Julai 2026. Nak ucapkan salam hujung minggu, tapi memang dah nak berakhir dah. Kan? Esok dah kita dah mulakan aktiviti seperti biasa. Kita bekerja, bersekolah seperti biasa kan, yang kita lakukan. Jadi apapun, pastinya Fat harap kalau anda masih lagi dalam perjalanan nak pulang ke rumah masing-masing, sila pandu dengan berhati-hati. Okay, handphone letak dekat tepi. Kita jangan sibuk nak main handphone sambil memandu. Memanglah dua kerja tu bagus, tapi bukan situasi itu. Kalau buat kerja ada dua, ada part time satu, yang tu okey. Tapi kalau memandu sambil pegang phone memang tak baik lah, kan? Sebab dia boleh ganggu fokus kita untuk memandu. Jadi memang banyaklah kes-kes sebenarnya yang berlaku hanya disebabkan kecuaian kita kan. Jadi kita elakkan benda-benda macam tu berlaku, dan Fad juga doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi anda. Alright, dan jam yang terakhir macam biasa, Fad dah beritahu dah, siang-siang tadi Fad dah beritahu untuk Fad belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Ini masa dan ruangnya untuk saya menghargai anda pendengar Negeri FM. Malam ini playlist anda ada ramai dah rakan pendengar kita yang hantarkan lagu permintaannya. Ini dah biasa lah kan. Okey, nak dengar lagu Kerana Janji dari Lemon Tea. Okey, yang itu kita ada. Lepas tu ada lagu Ezlin Bersamamu. Kita juga ada lagu dari Iklim, Gerhana Cinta Luka. Ada juga Ruang Rindu dari Leto. Itu semua lagu-lagu permintaan pendengar Negeri FM. Jadi apa kata untuk anda terus enjoy dengarkan playlist pendengar kita. Dengarkan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, atau dengarkan secara dalam talian. Stream di www.rtmclip.rtm.gov.my.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, menunggu FM ingat sampai bila-bila. Backstreet Boys, I Want It That Way, baru saja menghiburkan anda. Banyak lagu kita throwback malam ni kan. Apapun harapnya lagu-lagu ini dapat terus menceriakan anda, teman perjalanan anda sepanjang satu jam yang terakhir ni. Dan sekarang dah pun tiba masanya untuk Fad undurkan diri dari segmen Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Terima kasih Fad ucapkan buat anda semua yang terus mendengarkan Negeri FM, yang terus support kami dekat radio, dekat media sosial juga. Terus ikuti kami di Negeri FM official dekat mana-mana platform media sosial. Okey, dan jangan lupa kita masih lagi demam Piala Dunia 2026. Pagi nanti ada perlawanan round of 16 ataupun pusingan 16 terbaik. Perlawanan tumpuan di antara Brazil menentang Norway pada pukul 4 pagi. Tak tidur lagi lah nampaknya. Dan ada satu lagi perlawanan yang agak penting juga, iaitu tuan rumah Mexico bertemu dengan pasukan England. Jadi pasukan mana yang menang akan layak beraksi ke peringkat suku akhir. Okey, jangan lupa terus saksikan di RTM sebagai penyiar rasmi. Jadi anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus, saluran OK dan juga RTM Klik. Ada saluran khas Piala Dunia 2026. Alright, baik, sampai jumpa lagi untuk saya teman anda di waktu dan hari yang lain. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Fauziah Latif, Setiaku Korbankan. Assalamualaikum, selamat malam guys, bye bye.

0: Aku, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Mulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari Minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai, di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan Geng Burung Hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

Milan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simun Jan, Seri Aman, Bentong, Sarike, Mokah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling penting lah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum. DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida juga, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB, melayan, menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran katanya Princess Su. Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gima Selatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Ons GBH, Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Vini Virginia Vanessa, salam sahabat GBH. Din Khairuddin, Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi, geng burung hantu. Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okay, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani geng burung hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia geng burung hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di geng burung hantu ini, kan? Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Bunuh Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan, terus kekal bersama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hani susunkan. Ada juga nanti Hani akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Buruh Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Buruh Hantu.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, menguruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu kerja yang tak pernah habis. Itulah hebatnya suri-suri rumah di hati abang-abang semua tu kan. Okey, mahupun yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai geng burung hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, geng burung hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama geng burung hantu. Sepanjang jam kedua ini, Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ikan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM. Teruskan mendengarkan geng burung hantu.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32

satu suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia, geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang sayalah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levin The Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dekat, ada ramai lagi yang dekat dalam ni, ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya dekat dalam ni, ada Syam Reisi, ada Fiza Riza, terima kasih kerana setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Okey, Z1357, ada Mamis, Abang Lori hadir turun barang dekat JB, dekat Singapura katanya. GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat, memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng burung hantu, untuk teruskan hiburan malam ini. Untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikit lah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan, intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Okey, ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul dekat macam dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu hanya bagi dengar sikit lah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda walau di mana juga anda berada. Yang penting, kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng Burung Hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja masih sama macam saya menguruskan hal-hal. Ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Idayu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

daripada Exposmen telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Ha, bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan apa? Terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya Hana nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni, sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, apa kata kita ikut jalan yang betul? Sebab apa? Untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah. Yang belum mendaftarkan perkahwinan, proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat. Bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam. Tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah, sakinah, warahmah, kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng buruhan tu, sama ingat mengingati. Teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini. Lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ramati, jaringan EPI. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Game Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Game Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomba kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta semua petugas buat kuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik, bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2 terutamanya, kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar hendaknya, sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas sewaktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, bawa lori kita, berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan geng buruh hantu. Seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM, ada Muhammad Hisham Mudin katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi.

Di daripada Marsha Saleh. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Okay. On terus sampai pagi katanya Lin Roslinda dari di Roslinda. Ada juga dari Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori pun. Semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimus, daripada Yop PS, dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suya Bamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia-cia-cia, semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu, ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, ha, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya. Ada dekat dalam TikTok live kita tadi sebentar tadi, dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramailah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah, beroperasi lebih lama, lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan. Jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger, kalah kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu? Kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSNZ Abang Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an terbaik. Burger Stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan, sambil-sambil menjamu selera. Tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu, dia mengopi lah, mengopi, mengetih. Sambil-sambil mengopi, mengetih tu, layan dulu Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu. Alhamdulillah, dah masuk ke jam kelima saya pada pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda, bukan sahaja di radio, juga di dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia dan memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Semoga hari ini dibuka dengan semangat yang tinggi, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan buat anda yang sedang memandu. Okey, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi lancar. Patuhi peraturan jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga kepada anda yang dekat kedai mamak tu ketika ini. Ada yang dekat kedai mama, ada yang dekat rumah depan televisyen, menonton RTM Klik. Peminat bola sepak, jangan lupa bahawa sedang berlangsungnya lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pertembungan Brazil dan Norway dalam pusingan 16 terbaik. Senamai yang tak sabar melihat sama ada Brazil ataupun Norway mencipta kejutan di pentas dunia ini kan. Apapun pasukan pilihan anda, semoga kita disajikan dengan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan yang tinggi dan bermain yang menghiburkan. Dapat bola tu, bila dapat kita pun rasa macam wow, rasa semangat kita kan, pasukan kita meraih mata tu. Kepada yang lain, teruskan bersama Nasional FM kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan informasi untuk perkongsian menarik akan saya bawakan khas untuk anda pendengar setia geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: sukaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih geng burung hantu, anda masih lagi mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kita pada pagi ini dalam perlawanan bola yang semakin hangat antara Brazil dengan Norway waktu sekarang ini. Hanya juga nak kongsi satu berita yang viral berkaitan kalau keadaan ni kita memang selalu tengok ya, penggunaan rooftop, sunroof yang ada cermin dekat atas kereta tu kan. Penggunaan sunroof ni bukan tempat untuk bermain. Kalau kita tengok memang selalulah kan budak-budak keluarkan kepala pancat untuk melihat keindahan alam waktu-waktu balik kampung terutamanya lah kan. Kita akan nampaklah keadaan ini dekat tengah-tengah jalan kan, sambil-sambil bersiar bawa kereta petang-petang tu. Itulah satu rakaman yang memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta yang sedang bergerak. Dia mengundang kebimbangan orang ramai kerana bagi setengah orang ia mungkin nampak kelihatan momen yang santai dan seronok macam saya kata, tapi hakikatnya tindakan ini sangat bahaya. Kanak-kanak berdiri mengujurkan kepala keluar kalau terhantuk pada objek di luar macam mana kan, terjatuh atau tercampak ke jika pemandu brek mengejut, boleh mengalami kecederaan yang serius, terganggu keseimbangan kerana pergerakan kenderaan. Sunroof bukan direka untuk kanak-kanak berdiri bermain atau menikmati udara luar kenderaan sedang bergerak. Itu sangat bahaya lah kan, sebagai ibu bapa kita kena ambil cakna lah perkara ini ya. Tetapi perkara ni memang tidak boleh dikompromi, iaitu keselamatan anak-anak. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab niat yang niat kita, tapi ia berlaku kerana satu detik kelalaian. Semoga insiden seperti ini menjadi peringatan kepada semua. Anak-anak perlukan kebebasan untuk membesar tetapi dalam ruang yang selamat. Itulah hanya kongsikan sikit lah kan, sebagai peringatan kita sama-sama. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang masih dalam perjalanan, terus kekal bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: Sayang, selamat pagi. Selamat pagi sayang-sayang pendengar setia geng Buruh Hantu Nasional FM. Apa khabar anda? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi saya ucapkan. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan, sebab hari ini adalah hari Isnin, kebanyakannya mungkin ada yang memulakan perjalanan dari kampung pulang ke ibu kota untuk tugasan harian kan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya insyaAllah. Jadi sekarang ni nampaknya dah sampai ke jam terakhir untuk Hanim menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Semoga kejayaan tidak tersilap pilih kepada kita yang sentiasa berusaha, kita sentiasa bekerja tak kira waktu kan. Jadi kepada anda yang sama macam Ani masih lagi dalam tugasan, waktu pulang nanti hati-hati. Ingatlah kejayaan bukan sekadar tentang seberapa pantas kita sampai ke destinasi, tetapi tentang kesungguhan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Teruskan memberikan yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya walaupun tidak datang serta merta. Sepanjang jam terakhir ni Hani masih lagi akan segar menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, tips-tips bermanfaat juga, pelbagai perkongsian menarik yang pasti menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sayang, it's your boy, C to the P.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sekali lagi kita berkumpul dan berhimpun, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada hari yang barakah ini tidak lain dan

kepada Uwais Al-Qarni, jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan berkhidmat kepada ibunya, luar biasa. Ha, ni orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Ha? Nak dapat redha Allah. Ha, kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dah sebut bawah telapak. Ha, bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan derhaka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak? Oi, nah, kaki dipecah-pecah lagi ada lah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin gitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okey? Sehingga kan di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya sama ada doa, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna

0: orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama mendoakan kebaikan, kesihatan, keberkatan, panjang umur. Di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghaffar menyatakan tidak akan miskin. Anak itu tidak akan miskin sampai bila-bila. Anak itu tidak akan papa sampai bila-bila. Subhanallah. Cuma ulama huraikan tidak miskin dengan makna tidak papa tu bukan jadi kaya. Jangan salah faham. Boleh? Oh, jaga mak ayah saya Ustaz, tak kaya-kaya pun macam Alif Syukri tu Ustaz. Jangan. Bukan begitu. Sebab tu di hadis bukan kena pakai akal semata-mata. Dia kena tengok tafsir-tafsir oleh ulama muhaddisin. Bila Nabi sebut takkan miskin, takkan papa, orang yang doa, orang yang jaga, orang yang khidmat, orang yang cakna, apa lagi Kita kata orang yang pelihara, orang yang ajak duduk dengan mak dia. Kalau kata mak dia dah uzur dan sebagainya lah. Maksudnya dia take care. Bahasa paling tepat kita. Take care. Ambil peduli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takkan miskin takkan papa. Bukan takkan miskin takkan papa tu maknanya orang tu jadi kaya. Bukan. Ulama sebut orang ni akan diberkatkan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Geng Borohan, terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Hanim pada pagi ini. Ha, tinggal berbaki lagi 28 minit untuk kita bersama, untuk kita berkongsi sedikit info pagi ini. Kalau Hanim tengok dekat dalam perkongsian dari TikTok, ada banjir berlaku dekat ibu kota, di bangunan berkeliling. Semoga yang berada dalam kawasan itu berada dalam keadaan yang selamat. Juga kenderaan, kalau ikut pagi ni akan adalah kenderaan-kenderaan yang akan melalui kawasan-kawasan. Kalau ikut bangunan berkeliling tu adalah kawasan yang sibuk ya pada waktu pagi, kalau di ibu kota Kuala Lumpur inilah. Jadi semoga banjir tu surut cepat, sebab kadang-kadang dekat KL ni dia bukan banjir apa, banjir kilat. Bila hujan tak berhenti, sungai pun melimpah. Begitulah senario yang berlaku di ibu kota yang kebiasaannya disebabkan dengan masalah peparitan. Kepada anda yang di luar sana, sedikit tips untuk berkongsi kita bersama adalah tips bagaimana untuk kekal sihat dalam rutin harian kita yang semakin sibuk. Pertama, pastikan kita minum air kosong yang secukupnya. Badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik, jadi jangan tunggu sampai dahaga baru minum. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Kedua, jaga pemakanan. Tidak salah untuk menikmati makanan kegemaran, tetapi biarlah dengan kadar yang sederhana. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif. Tidak semestinya pergi ke gym, cukup untuk berjalan kaki, naik tangga atau melakukan regangan ringan. Yang ini, regangan ringan ni, saya pasti untuk ibu-ibu di luar sana tu, kita bukannya berzumba setiap hari kan, tapi mesti ada kerja-kerja tu yang membuatkan kita kerja non-stop selama 10 minit. Itu boleh dianggap sebagai renggangan ringan yang menyihatkan badan kita jugalah. Sedikit pergerakan pun sudah membantu tubuh menjadi lebih sihat. Yang paling penting, yang terakhir sekali, adalah kesihatan mental. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita, luangkan masa untuk berehat, bernafas dengan tenang dan lakukan perkara yang kita suka supaya fikiran kekal positif dan tidak tertekan. Itulah yang sebaiknya ya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen untuk hari ini. Setelah 6 jam saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi, okey, hingga ke 6 pagi. Jadi banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Terima kasih kerana masih setia lagi memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sebentar lagi kita akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Kepada yang masih dalam perjalanan, jika masih dalam perjalanan itu, jika mengantuk, berhentilah di RNR berdekatan. Juga bolehlah kita berhenti untuk menunaikan fardu solat subuh nanti. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu pantun yang saya titip untuk penutup bicara. Pagi hening burung bernyanyi, embun jernih di hujung laman. Jaga kesihatan, ikhlaskan hati. Semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional FM, bersama geng burung hantu. Sebentar nanti Tiga Suara akan bersama anda dengan lebih perkongsian dan pengisian yang menarik, tentunya di Nasional FM. Saya undurkan diri. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim binti Said Yahya Agama, mengundurkan diri. Assalamualaikum. Hiasi diri dengan senyuman. Bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: mula apa ya ni letak ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udan ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tau kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Yam ni Girlfriend ingat sampai bila-bila pada waktu ini 6.36 minit pagi. Dan anda bersama dengan saya Amar untuk segmen Rada Pagi. Semestinya menemani anda daripada jam 6 ini sampai 10 nanti, okay? Jadi bagi anda semua yang baru je tune in ke siaran Negeri FM, baru je panaskan enjin kereta kan, pelan-pelan lah mulakan perjalanan anda, okay? Yang paling penting, jangan terburu-buru dan semoga selamat sampai ke destinasi yang kita nak tuju. Sebab pagi-pagi ini mungkin ada juga di antara kita seperti biasa hari Senin nak pergi kerja, tapi ada juga yang nak balik ke kampung kan. Maklumlah, kerja shift, cuti 3 hari, kerja 4 hari, ada kan yang kerja macam tu. Jadi selamatlah bagi anda semua kan. Dan untuk waktu ni pun, bagi anda yang berada di Negeri Sembilan, Amar nak kongsikan info cuaca lah secara keseluruhan. Jadi seperti biasa, kita akan lihat di laman web rasmi Met Malaysia. Dan setakat ini mereka memaklumkan lah, sebelah pagi mereka meramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam, dijangkakan tiada hujan. Dan itu hanyalah ramalan kan. Jadi tak tahulah betul ke tidak. Sebab pagi tadi pun kalau kita kepasan kan, pukul 5 lebih sebelum subuh tu pun dah hujan. Tapi tak adalah lobek sangat kan, dia renyai-renyai je. Tapi apa-apa pun, pagi ini jalan pun basah. Jadi janganlah laju-laju bawa kereta, ikutlah had laju yang telah pun ditetapkan di kawasan anda. Okey, jangan lebih-lebih pula, nanti kau nak saman dengan AS tak pasal-pasal lah nak keluar duit bayar saman kan. Kalau boleh elak, kita elak lah, okey? Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Hyperact, Hanya Aku, hanya di Rada Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM Ingat Sampai Bila-Bila. Sekali lagi terima kasih kepada anda semua kerana memilih siaran Negara FM 92.6 sebagai peneman anda sepanjang pemanduan pada pagi ini. Dan sebentar lagi pun tepat pada waktu 7, kita akan terus ke utama 7 pagi di pusat berita radio RTN Kuala Lumpur lah. Jadi berita selama 10 minit dan juga ada segmen hari ini dalam sejarah. Pastinya menarik untuk anda, okey? Jadi bagi anda kalau nak kongsikan apa-apa juga dekat Amar, seperti biasa boleh terus sahaja hantarkan dekat WhatsApp konti kami. Kalau nak hantarkan ucapan ke, nak luahkan perasaan ke, semestinya di nombor 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Sakura Band Polaroid hanya di Negara FM. Ingat Sampai Bila-Bila.

0: Peluang terakhir buat gergasi dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor garanti gas supply 20, 30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk. You jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, eh, apa pasal tak bolehkah PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa bagi ya, saya bawa ke China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
4: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. 3 pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jules Fontaine yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam pada itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage. Manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Basir! Tolong!
3: Pausin lah!
4: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
5: Maklumat diterima, kami sedia dia segera. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
7: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

0: dan harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amal, semestinya dalam segmen Radar Pagi siaran di FM Frekuensi 92.6. Selamat pagi sekali lagi Amal ucapkan untuk anda. Hari ini merupakan Isnin lah, 6 Julai 2026, juga bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Jadi bagi anda semua, jangan lupalah untuk pagi ini kita ambil dulu sarapan dan kita mulakanlah dengan kalimah Bismillah sebelum kita mulakan apa sahaja, kan. Okey, jadi untuk pagi ini ada pendengar yang luahkan perasaan kecewanya. Katanya dia malas nak kerja hari ini. Sebab apa? Sebab pasukan kegemaran di Brazil pada awal pagi tadi kalah kepada Norway dengan jaringan 2-1. Jadi kepada Ipin, awak pun terpaksa lah pergi kerja walaupun dalam keadaan tak rela, kan. Yang pastinya anda perlu jugalah kekalkan semangat yang positif. Sokonglah pasukan lain kerana Brazil sudah lagi tidak bersama-sama dalam perlawanan Piala Dunia 2026 FIFA, kan. Jadi bagi anda semua, jangan risau jugalah, pukul 8 nanti ada perlawanan Mexico menentang Spain. Jadi boleh saksikan juga terus siaran langsung di aplikasi RT & Kling. Boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okay, jadi sekarang ni kita haskan lagu ini untuk Ipin kita lah. Lagu daripada Mi Uncle Hussein, La La La Kerja, hanya di Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, eh, sambil makan, apa tampi, atuk, saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Oh. Kita lempar lah, kalau apa saja, kata.
1: Ya, potih-potih itu kan, ha. Jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, pengganti daripada Black dan juga Malik menghiburkan anda hanya di siaran dengan FM frekuensi 92.6. Tadi ada salah info sikit lah mengenai Piala Dunia FIFA 2026 kan. Kejap lagi bukan Spain menentang Mexico, tapi Mexico menentang England pukul 9 pagi. Manakala Portugal yang akan menentang Spain pada esok pagilah pada jam 3 pagi. Lambik lagi kan, lagi berapa jam lah. Okey, jadi bagi anda semua, untuk waktu ini kalau nak kongsi apa-apa, terus saja ke nombor 012-603-0603. Dan juga amat nak kongsikan lah antara penjaring terbanyak buat masa ini untuk Piala Dunia, iaitu 3 pemain menduduki di tangga pertama, iaitu Erling Haaland dengan 7 gol, Kylian Mbappe juga sama, dan juga Lionel Messi juga dengan 7 gol. Manakala Harry Kane berada tempat kedua lah dengan jaringan 5 gol, dan Ismail Assar daripada Senegal di tempat ketiga dengan 4 jaringan gol. Jadi itulah dia antara pemain-pemain yang orang kata perform lah untuk Piala Dunia kali ini kan. Jadi bagi anda semua, boleh terus layan di aplikasi RTN Click, boleh tonton secara langsung di TV2, di Sukan Plus TV ataupun di TV OK, semuanya secara percuma. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, sekarang ini jom kita layan terus lagu daripada Kugiran Hujan Pagi Yang Gelap hanya di Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar di siaran Negara FM untuk frekuensi 92.6 hanya di segmen Rada Pagi. Jadi sekarang ni pun dah tepatlah pada waktu 7.58 minit kan. Untuk waktu ini pun Amar nak kongsikan info trafik untuk anda. Seperti biasa kita akan lihat menerusi aplikasi X di Plus Traffic. Okey, untuk makluman di Negeri Sembilan setakat ini ada trafik perlahan arah utara dari Bandar Baru Nilai ke Bangi, dan juga maklumat awal kemalangan di kilometer 275.2 arah utara dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ainsdale. Jadi anda semua perlu pandu dengan berhati-hatilah, okey. Juga ada makluman awal kemalangan di Elite kilometer 16.3 arah utara dari Bandar Saujana Putra ke Putra Heights, lorong kecemasan terhalang dan trafik juga agak perlahan. Dan seperti biasa jugalah, bagi anda yang masih lagi menuju ke Kuala Lumpur daripada Seremban, trafik perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa, terus sahaja ke WhatsApp Konti Negara FM 012-603-0603. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Aizat, Fikirlah Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.